Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Produk ya. Dan tentunya masih bareng Dewa nih. Kalau ngomongin talenta musik daerah yang sukses naik kelas, kali ini ada kabar membanggakan ya, dari tanah Sulawesi Tengah nih, tepatnya dari Kota Palu. Kementerian Ekonomi Kreatif lewat program Akselerasi Musik Kreatif atau AKTIF ya, baru saja resmi memfasilitasi produksi video musik berstandar industri buat musisi lokal kebanggaan Palu, yaitu Rival Himran dan The Box ya. Jadi kerennya lagi nih, langkah ini tuh merupakan bagian dari strategi besar mengangkat kearifan lokal tanah Kaili nih, supaya punya daya saing komersial dan identitas yang kuat, nggak cuma di panggung musik nasional tapi juga di internasional. Jadi menariknya lagi, kolaborasi dari Rival Himran dan The Box ini merepresentasikan dua sisi kekuatan musik di Sulawesi Tengah yang luar biasa. Jadi kebudayaan yang kental dan semangat kepahlawanan yang modern nih. Jadi bikin bangga juga ya, keren banget kalau ada unsur budaya lokal dipadukan sama musik modern nih. Kalau kalian udah mulai penasaran, ini dia The Box featuring Rival Himran ya, dengan Tadulako. Check it out.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga

terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: team, and you know that.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Berdua di Palangkara ya, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman berdua ya, dan tentunya masih bareng Dewa di sini ya. Jadi buat kalian nih para K-popper, khususnya para penggemar Psy nih ya, pasti lagi memantau banget nih berita yang satu ini ya. Jadi member sekaligus leader dari Psy nih, Oneo ya, baru aja memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait kasus yang ramai diperbincangkan publik dengan sebutan kasus injection auntie nih. Tentu aja kabar ini cukup menyita perhatian banyak pihak ya, karena Oneo secara terbuka memberikan pernyataan untuk meluruskan duduk perkara yang ada nih. Jadi pastinya hal ini menjadi momen yang penting juga buat para penggemar untuk mengetahui langsung dari sudut pandang sang idola mereka gitu. Jadi pastinya berita klarifikasi dari idola seperti ini tuh selalu bikin penggemarnya tuh ikut deg-degan juga ya teman berdua ya. Jadi mungkin kalau ada yang belum mengikuti tentang kasus injection auntie ini ya, mungkin selanjutnya Dewa bakal bahas ya sebentar. Jadi tetap stay tune terus, karena setelah ini ada lagu yang mau lewat dulu nih. Ada Fish dengan O2 One. Check it out.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Hai hai hai, masih di Sepada ya. Jadi buat kalian yang penasaran nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kasus injection auntie ya, yang menyeret nama Onil dari saya nih ya. Mungkin kita bedah sedikit ya biar nggak salah paham ya. Jadi kasus injection auntie ini atau sering disebut sebagai praktik medis ilegal ini sedang menjadi sorotan besar di Korea Selatan nih. Istilah injection auntie merujuk pada seseorang oknum berinisial Lee yang diduga melakukan praktik medis ilegal ya, seperti memberikan layanan infus vitamin, perawatan kulit hingga resep medis di luar fasilitas kesehatan resmi seperti di office tel atau apartemen studio ya, atau bahkan di dalam kendaraan padahal yang bersangkutan tidak memiliki izin atau lisensi medis yang sah di Korea Selatan. Jadi sejumlah pesohor papan atas di Korea Selatan termasuk beberapa idol dan entertainer seperti Oni dari Seni itu ya, maupun K ya, serta beberapa pesohor lain nih sempat terseret dan dipanggil pihak kepolisian Gangnam Seoul ya untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan ini. Meskipun begitu, pihak dari agensi Oni dari Griffin Entertainment telah memberikan klarifikasi tegas bahwa Oni sebelumnya mendatangkan atau menerima perawatan tersebut atas rekomendasi kenalan dan sepenuhnya meyakini bahwa oknum tersebut adalah seorang dokter atau tenaga medis profesional yang sah dari sebuah klinik ya. Jadi Oni sendiri telah kooperatif memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan saat menjalani pemeriksaan pihak berwajib gitu. Jadi itu dia penjelasannya dari dibalik kasus yang lagi ramai diperbincangkan teman-teman. Jadi teman banget kita buat selalu hati-hati dan memastikan legalitas tenaga medis profesional di tentunya di bidang kesehatan, karena ya karena ujung-ujungnya buat keamanan kita juga ya. Jadi kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya, ada Sabrina Leonor dengan Haha. Check it out.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Dewa tentunya ya. Jadi buat kalian nih yang lagi kehabisan bahan nonton ya, buat akhir pekan ini ada rekomendasi tontonan baru nih yang lagi hangat diperbincangkan dan baru aja tayang di Netflix ya. Judulnya adalah The Last House ya. Jadi dari sinopsisnya nih, film ini tuh menyuguhkan kisah penuh ketegangan yang siap menguji adrenalin penonton sejak menit-menit awal. Jadi ceritanya berpusat pada sebuah rumah terpencil yang menyimpan rahasia kelam ya. Jadi di tempat dimana sekelompok orang harus menghadapi teror mencekam dan keputusan-keputusan sulit demi bertahan hidup nih. Dengan alur yang rapat dan penuh misteri, film ini sukses masuk ke daftar tontonan wajib bagi kalian pecinta film bergenre horror thriller nih, yang suka banget tebak-tebakan jalan cerita atau tebak-tebakan tersangka. Jadi ini seru banget ya buat kita bahas ya. Kalian tuh sukanya nonton apa sih sebenarnya teman lo dua? Kalau Dewa sih suka yang misteri, suspense, horror, thriller gitu sih. Action oke lah. Agak kurang suka untuk ini ya. Romance-romance itu agak kurang ini sih sebenarnya. Agak kurang berminat gitu nontonnya. Jadi lanjut aja kita ke lagu selanjutnya, ada Steel Virgin dengan Kembali Pergi dan Menghilang. Check it out.

0: ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Jangan gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tentunya bareng Dewa di sini ya. Jadi teman berdua, kalian tuh seneng ini nggak sih, seneng olahraga nggak sih? Jadi olahraga itu ya, jadi buat kalian nih yang hobi olahraga, apa itu apapun olahraganya lah, mau jogging, bulu tangkis, gym, atau sekedar senam-senam pagi gitu, ada sering satu hal nih yang sering banget dilewatkan, tapi sebenarnya tuh penting banget, apalagi kalau bukan pemanasan dan pendinginan ya. Jadi melakukan pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan sesudah olahraga tuh ternyata punya peran besar nih buat bikin aktivitas fisik kita jauh lebih aman ya. Jadi pemanasan itu membantu kita untuk beradaptasi dan menghindari resiko cedera nih. Sementara pendinginan itu berfungsi menurunkan detak jantung secara perlahan dan melemaskan kembali otot-otot tegang yang sebelumnya bekerja keras ya. Jadi itu bukan cuma formalitas ya teman berdua ya. Jadi itu juga penting juga biar nggak cedera kaliannya. Begitu. Jadi kita lanjut aja kali ya ke lagu selanjutnya nih, ada Firza dengan Hati Kecil. Check it out.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Pro 2 ada di Palangkaraya, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Hai hai hai. Yang ini nih, ada yang belakangan itu lagi rame nih ya. Jadi udah lewat belum nih di story-story di Instagram atau di FYP, FYP TikTok kalian ya. Jadi ada kolaborasi yang menggandeng Iqbal Ramadan nih dari salah satu brand dessert terkenal ya, yang ada di Palangkaraya tentunya. Jadi ada menu baru mereka nih, ada ya, premium rose oolong milk tea ya. Jadi kolaborasi ini tentu banyak menarik perhatian orang nih, apalagi buat kalian yang penggemar setia Iqbal Ramadan ya, sekaligus penikmat milk tea dengan sentuhan teh oolong panggang gitu yang harum dan khas ya. Jadi ada perpaduan rasa teh yang creamy dan premium, pokoknya aw gitu ya, dijamin bikin hari kalian tuh makin seger nih. Kalian suka gak sih teman lo dua dengan ini milk tea ini? Dewa lumayan. Oke, dan menurut Dewa juga kolaborasinya niat juga sih, dari cupnya beda ya kan, dari sedotannya juga beda, rasanya juga nggak sekedar milk tea biasa aja gitu, benar-benar beda dari milk tea yang sebelumnya di brand ini gitu. Itu dia teman-teman, kalau belum coba, cobain deh. Jadi ini lagu selanjutnya nih, ada Wisnu Santika dengan Ariel Smana, judulnya Aku Harus Pergi. Check it out.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: prestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

0: Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, teman perdua dan masih di Sepada. Selamat pagi teman perdua ya. Dan buat kalian nih yang hobi banget gonta-ganti warna rambut nih, mulai dari warna pastel ya, yang ash gray sampai warna neon terang ya, biar penampilan kalian makin stand out ya. Pastinya pernah lah ngalamin satu masalah klasik, kok warna rambut tuh baru beberapa hari gitu rasanya udah gampang banget pudar ya. Jadi ada loh alasan kenapa tuh warna cat rambut cepat pudar. Dan yang paling penting, kita bisa mengenali cara merawatnya biar warnanya tuh tetap awet dan on point gitu ya. Jadi mulai dari kebiasaan pele sih, kayak misal pilih sampo ya, samponya tuh yang ada keratinnya ya. Terus jangan terlalu sering keramas tentunya ya. Terus pakai air panas kalau keramas juga ya. Jadi sampai itu menghindari air panas juga kalau keramas ya. Jadi yang hangat-hangat aja gitu. Atau mungkin malah enaknya air dingin juga. Terus kalau ini nih yang kalian suka nyatok ya, nyatoknya tuh kayaknya dikurangi juga deh gitu ya. Mungkin pakai ini aja, conditioner aja gitu ya. Jadi mungkin setelah capek-capek bleaching, ngecat rambut ya, jadi perawatannya juga nggak boleh asal-asalan nih teman berdua, biar warnanya itu tetap stand out, tetap on point gitu ya. Lanjut kita ke lagu selanjutnya, ada Juicy Lucy dengan Mawar Dujong dengan judulnya Tadi Tanganku. Check it out.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua ya. Dan tentunya kita udah hampir pukul 9 ya. Jadi nanti di pukul 9 kita akan ngobrol pagi ya tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana karena ngobrol pagi nanti tuh agak santai, slow gitu. Tentang apa aja sih, wisata-wisata, apa liburan ya. Jadi tetap stay tune terus di Berdua dari Palangkaraya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya dulu nih teman-teman berdua ya. Ada Fish dengan Dalam Hitungan. Check it out.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Aux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

segmen ngopi nih, ngobrol pagi ya. Jadi masih bareng Dewa tentunya di ngopi kali ini. Gimana semangatnya kalian hari ini ya? Semoga selalu diselimuti rasa bangga dan cinta sama tanah air ya. Jadi pagi ini kita mau bahas tentang culture and heritage ya. Jadi kita bakal mengulas sebuah lagu legendaris nih yang rasanya udah melekat banget di dalam darah dan ingatan kita sejak kecil ya. Karya abadi dari maestro musik Indonesia Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa ya. Jadi setiap kali lagu ini diputar ada rasa haru dan bangga ya, yang hadir secara alami. Liriknya tuh bukan sekedar bait-bait kata gitu, melainkan sebuah likuisan indah ya, tentang kekayaan alam, kedamaian dan pesona kepulauan Indonesia yang tiada tanding tentunya. Mungkin biar makin dapet vibesnya ya, kecintaan kita pada negeri ini, mungkin kita sebentar dulu kali ya, kita play dulu kali ya, nikmati alunan nadanya dan mari kita dengarkan bersama ya. Ini dia Rayuan Pulau Kelapa, check it out.

Perduanan Manggarai, teman terbaik kamu. Halo teman berdua dan sepada selamat pagi teman berdua ya. Dan kita sekarang ada di segmen

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yuk, produk pulang ke raya teman terbaik kamu. Masih di Ngopi Ngobrol Pagi ya. Tadi kita udah mendengarkan alunan megah dari Rariwan Pulau Kelapa nih. Rasa-rasanya pikiran kita tuh langsung melayang membayangkan gimana sih keindahan pesisir pantai di Nusantara dengan angin sepoi-sepoi dan tentunya lambaian pohon kelapa ya teman berdua ya. Jadi Ismail Marzuki menciptakan lagu ini sebagai bentuk rasa syukur dan rasa cinta yang mendalam terhadap bumi pertiwi nih. Jadi setiap baitnya menangkap esensi utama dari Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya dan makmur. Jadi ada beberapa makna penting yang tersimpan dalam lagu bait-bait lagu ini ya. Yang pertama nih, jadi simbol kehidupan tropis. Jadi pohon kelapa atau nyiur ya dalam lagu ini bukan cuma pemanis visual tetapi juga merupakan simbol ketahanan dan manfaat nih. Jadi pohon kelapa adalah tumbuhan yang hampir seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat di pesisir Nusantara tentunya ya. Yang kedua adalah kedamaian dan keamanan. Jadi liriknya tuh menegaskan bahwa Indonesia adalah negeri yang aman, tentram, dan kaya akan hasil alam yang patut dipuja dan dijaga oleh setiap generasinya gitu ya teman berdua ya. Dan makna terakhirnya nih ada identitas Jamrud Katulistiwa. Jadi lagu ini mengingatkan kita bahwa bangsa kita berdiri di atas ribuan pulau yang dirangkai oleh lautan biru yang luas dan indah. Jadi ada liriknya yang berbunyi tuh gini, melambaikan nyiur di pantai berbisik-bisik raja lana ya. Memuja pulau nan permai tanah airku Indonesia. Aw, awawaw. Rimanya tuh dapat banget gitu ya. Mungkin sebelum kita hubungkan bait-bait indah ini dengan destinasi wisata ikonik di Indonesia yang diakui dunia, mungkin kita ini dulu kali ya, ke lagu dulu kali ya. Ada Rizky Febian featuring Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah. Seperti lagu ini yang melukis indah lirik-liriknya ya. Check it out.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suara Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hey hey hey, masih bareng Dewa di sini di ngobrol pagi ya. Lanjutin obrolan kita tentang rayuan Pulau Kelapa ya. Lukisan kata yang diciptakan oleh Ismail Marzuki puluhan tahun lalu nih. Sebenarnya adalah kenyataan yang bisa kita saksikan langsung di berbagai destinasi wisata ikonik di Indonesia hari ini. Jadi ya, Lambean Nyiur dan Pulau Nan Permai dalam lagu tersebut mewujud nyata dalam surga pariwisata kita sebenarnya. Sebagai contohnya nih, contoh-contoh aja ya, belum semuanya karena kalau disebutin semuanya kayaknya belum cukup deh, 2 semester belum cukup kayaknya ya. Jadi contoh yang pertama nih ada Raja Ampat sama Labuan Bajo ya. Jadi gugus pulau karang yang menjulang di tengah laut jernih ya, menjadi bukti nyata betapa megahnya tuh negeri kepulauan yang digambarkan dalam lagu tersebut gitu. Terus ada pantai-pantai di sekitaran Pulau Bali dan Lombok nih. Jadi deretannya tuh pasir putih dihiasi pohon kelapa juga ya, menjadi wujud fisik dari rayuan keindahan Indonesia yang memikat jutaan wisatawan dari seluruh belahan dunia gitu ya. Terus yang contoh yang selanjutnya ada kekayaan pesisir Nusantara ya, di pantai-pantai eksotis Kalimantan, Sumatera hingga Maluku, keasrian laut kita tuh kayak benteng kekayaan budaya dan pariwisata yang gak berdepi gitu ya. Wow, pokoknya wow, wow, sama wow deh. Jadi pesan berharga dari lagu Rayuan Pulau Kelapa ini adalah tentang rasa memiliki ya, menikmati keindahan Indonesia itu hal yang mudah, tapi merawat, menjaga kelestarian alamnya dan bangga pada identitas bangsa adalah cara tertinggi kita mencintai tanah air ya. Jadi itu dia ngobrol pagi kita pagi hari ini. Malah malam gimana sih. Jadi jaga alam kalian ya, dan sampai jumpa di ngobrol pagi selanjutnya. Bye bye.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: online. Bye.
1: Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi.

Berdua dengan Pamekar Raya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, dan gak kerasa ya teman berdua, jarum jam udah bergerak mendekati pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat ya. Itu artinya kebersamaan kita dalam program pada Selamat Pagi Pramon Pro 2 hari ini, edisi Sabtu, harus segera berakhir ya. Jadi terima kasih banyak sebesar-besarnya juga buat kalian yang udah setia nemenin pagi hari ini dari pukul 5 tadi ya. Mulai dari pagi yang semangat jogging ya, nyiapin sarapan, beraktivitas di luar ruangan, sampai kalian yang gak ada hentinya ikutan nimbrung nih. Jadi request lagu atau berbagi apa nih seru lewat interaksi WhatsApp kita ya. Jadi kalian semua luar biasa banget ya, dan sukses bikin pagi hari ini jadi vibe-nya tuh positif banget. Tetap jaga kesehatan, nikmati sisa akhir pekan kalian bersama keluarga dan orang tersayang, dan pastikan stay tune terus karena masih banyak program-program keren lainnya di frekuensi kesayangan kita ya, yang siap nemenin sisa hari kalian di sini. Jadi Dewa pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Sampai jumpa di keseruan sepada berikutnya ya. Stay safe, stay positive, and keep it locked in 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, berita membanggakan kembali datang dari panggung olahraga dunia. Tim Nasional Basket Putri Indonesia dipastikan siap untuk unjuk gigi dan meramaikan persaingan sengit di ajang FIBA Women's Basketball World Cup 2026 yang berlangsung di Berlin, Jerman. Kehadiran skandi-skandi terbaik bangsa di kejuaraan dunia ini jelas jadi sejarah baru sekaligus pencapaian manis buat perkembangan bola basket tanah air. Menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai negara, para pemain dipastikan bakal tampil full power dan membawa semangat juang pantang menyerah demi kibaran merah putih. Dukungan dan doa dari kita semua pastinya bakal jadi energi tambahan buat perjuangan mereka di Berlin nantinya. Mari kita beri apresiasi setinggi-tingginya dan doakan timnas basket putri Indonesia bisa cetak prestasi terbaik. Demikian Info Pro 2.

buat kalian yang sekarang lagi santai di rumah, lagi siapin sesuatu yang enak ya. Jam 10 tadi udah 10 siang ini udah pada siap-siap ya menu buat makan siang ya. Bahan-bahan makanannya, bumbunya, terus daging, ikan, ataupun apapun itu ya. Aku bakal nemenin kamu di akhir pekan ini, pas banget nih.

0: juga sama lagu-lagu pilihan kamu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, teman pro 2, biasanya kalau siang gini kamu ngapain sih? Mager? Lagi santai aja atau sibuk ngebersihin tempat tinggal kamu, rumah kamu, kamar kamu ya? Atau gudang yang kayaknya udah emang harus kudu dibersihin ya. Oke deh, selamat bersih-bersih buat teman pro 2. Nanti aku bakal hadirkan lagi lagunya, tapi ada yang lewat dulu. Ini dia.
1: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
2: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
3: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
2: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
3: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
2: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
3: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
1: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, teman berdua, lagu dari TPX, judulnya Pria Tampan. Ya, siapa yang ngerasa pria tampan, hadir aja di sini ya. Oke, 0811523924, aku masih tunggu requestan kamu ya, sekarang juga sampai jam 12. Teman perdua, pernah gak sih kamu tuh merasa pikiran tuh gampang lelah ya, makin bikin cemas, ada yang namanya FYP kamu atau jempol kamu gak berhenti yang namanya scrolling, padahal udah ngantuk berat tadi malam? Kalau iya, fix banget sih itu adalah sebuah sinyal penting kalau kamu tuh lagi butuh yang namanya istirahat sejenak lewat sosial media detox. Ternyata ambil jeda dari media sosial tuh punya sederet manfaat loh ya, yang nyata banget ampuh buat kesehatan mental kita. Selain bikin pikiran kita lebih tenang karena terbebas dari kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain, kamu juga bisa menikmati kualitas tidur kamu yang jauh lebih nyenyak dan fokus harian kamu makin tajam gitu loh. Nah, jadi gak usah langsung deaktif akun kamu ya, out-kan aja dulu. Kamu bisa mulai pelan-pelan dari langkah kecil seperti matikan namanya notifikasi saat jam santai nih, atau tetapkan no phone time. Tidak perlu menerima panggilan telepon sebelum tidur ya. Tapi jangan dalam satu minggu kamu menonaktifkan telepon kamu ya. Terus gimana dong? Ya nanti orang kantor, orang dekat, pacar kamu menghubungin ya. Cobain dulu deh teman pro 2 ya, buat kamu ternyata dengan jeda istirahat ya dari media sosial tuh wow, memiliki manfaat nyata dalam kehidupan kamu. Oh, aku bakal coba ya. Oke, silakan coba dulu teman bro 2 mulai pekan depan ya. Kalau sukses jangan lupa ya, sampaikan ke yang lain. 0811523924, ada yang merequest lagu dari Lara Purnamasari. Aku mau izin request lagu dari Utopia, Rasa Indah Kak. Oke, makasih buat kamu, tapi bukan tapi ya, sebelumnya juga ada yang request lagu dari Donald. Boleh request lagu? Boleh dong, lagu dari TPX, Pria Tampan. Ya, boleh lah. Halo kakak, halo, selamat pagi, salam weekend, salam untuk pendengar setia RRI, selamat berakhir pekan semuanya, semoga akhir pekan kalian tuh menyenangkan ya. Aku mau request lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Sumpah matiku sayangku, bukan ya. Makasih ya, selamat siaran, semangat terus siarannya kakak, have fun for weekend, God bless you with love, Soul Nation. Cie, baiklah ini dia lagunya, tapi sebelum itu ada yang mau lewat lagi.
1: Hello Sobat Inspirasi. Pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh, mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: esensi buku dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Buku Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah adalah buku yang inspiratif yang mengungkapkan cara menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup melalui pendekatan spiritual dan juga pengembangan diri. Buku ini didasarkan pada konsep bahwa rezeki tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga melibatkan kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati, dan hubungan yang baik dengan orang lain. Nasrullah mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik dan semuanya berawal dari hati serta niat yang tulus untuk memberi manfaat kepada orang lain. Nasrullah memperkenalkan konsep magnet rezeki, yaitu kekuatan yang bisa menarik rezeki melalui sikap positif, ibadah, dan amal kebaikan. Ia menyampaikan bahwa dengan kebersihan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan egois, seseorang akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Tuhan. Nasrullah mengajarkan bahwa bersyukur, berpikir positif, dan berbuat baik adalah langkah awal untuk menjadi magnet yang menarik keberuntungan dan rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menguraikan berbagai langkah praktis untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki pola pikir tentang rezeki. Nasrullah menjelaskan bahwa salah satu kunci untuk menjadi magnet rezeki adalah dengan memperbaiki hubungan spiritual dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Rezeki yang berkah akan lebih mudah datang jika seseorang benar-benar ikhlas dalam berdoa dan yakin bahwa segala sesuatu telah diatur dengan baik oleh Tuhan. Selain itu, Nasrullah mengingatkan pembaca bahwa memberi adalah cara yang efektif untuk menarik rezeki. Dalam buku ini, ia mendorong pembaca untuk berbagi rezeki, baik dalam bentuk materi maupun tenaga dan waktu. Ia menegaskan bahwa ketika seseorang memberi dengan tulus, rezeki tersebut akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat konsep bahwa kehidupan yang penuh berkat datang dari niat tulus untuk menolong orang lain. Secara keseluruhan, Rahasia Magnet Rezeki mengajak pembaca untuk memahami bahwa rezeki bukanlah suatu yang semata-mata dikejar, melainkan ditarik melalui sikap baik, ketulusan, dan kedekatan dengan Tuhan. Buku ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dan juga pengembangan diri untuk membentuk pola pikir yang positif dan produktif dalam mencari rezeki. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga berbagai contoh nyata, Nasrullah, sang penulis, memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih keberkahan rezeki dari berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Magnet Rezeki, karya Nasrullah. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Ayo dong teman Pro 2, kamu sebagai cowok harus romantis ya. Ya, Huma Betang Night. Dalam semangat kebersamaan dan persaudaraan, mari kita meriahkan Huma Betang Night ya. Dan panggung prajurit dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai yang dilaksanakan pada Sabtu ini 15 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Bundaran Talawang Palangkaraya. Aku ajak anak muda untuk mari satukan langkah, kuatkan persaudaraan dan kobarkan semangat perjuangan dalam suasana penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Tadi yang kamu dengerin lagu dari Indra Sinaga, gak romantis, tau gak sih kamu? Dia adalah salah satu penyanyi yang masuk dalam sebuah band besar kenamaan, namanya Ada Band. Ada Band ini juga akan manggung di Palangkaraya. Wow. Banyak lagi artis lainnya dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya, dan HUT pertama Kodam 22 Tambun Bungai. Ayo ya, jangan lupa di Bundaran Telawang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, hari Sabtu. Wah, harus diulang-ulang nih ya, biar rame ya. Siapa tahu kita bisa ketemu sore nanti.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Festival Penyang Hinje Simpe merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinje Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.

Baiklah teman-teman, dulu dari request lagu siang ini ada lagu dari Linkin Park, Up From The Bottom. Lagunya dipilih sama Kak Nasia di Raja Wali. Selamat siang, siang Kak, putarin lagunya dong di Sabtu Ceria. LP Up From The Bottom sudah lagunya. Ada Daniel. Mas siang Pro, siang juga. Boleh request, boleh. Terima kasih ya udah jadi teman aku, menemani kesepian di kamar. Ya, lagu dari India, Perkara Tubuh. BTW jangan lupa diputarin. Oke. Hai kakak, selamat siang. Aku Firly, ingin merequest lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati dong. Terima kasih. Ya, lagunya udah diputarin tadi. Selamat pagi. Siang-siang, udah siang ya. Selena Grace-nya juga udah. Nah, ini next yang pilih lagu dari Fajar Nur. Salah apa aku? Terima kasih, selamat siang Min. Aku Carmelita. Carmelita udah request lagunya. Giliran teman Pro 2 ya yang mau request, boleh 0811523924 dan juga mention di Instagram kita, bisa pilih lagu kesukaan kamu.

0: beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik. Lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Bapak? Bapak?
1: Abang, orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, diam sudah. Maceng, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Maceng, kenapa batu di meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti menambahkan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin

0: Terima kasih teman Pro 2 yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga di hari-hari digital bareng aku Ranab Tobing. Baru aja kamu dengerin single dari Jazz 1000 tahun. Wow, bayangin gimana 1000 tahun kamu nungguin dia yang tak pernah kembali ya. Harus membuka lembaran baru dong ya. Nah, teman Pro 2 pernah enggak ngebayangin kalau dompet, kunci rumah, sampai tiket kereta, ini kamu semuanya ada di tubuh ya, alias ditanam langsung di bawah kulit tangan. Kalau di Swedia, hal unik dan futuristik ini udah jadi kenyataan dan makin populer bagi warga di sana. Ribuan warga Swedia yang kini mulai beralih menggunakan microchip. Nah, ini berukuran sebutir beras yang ditanam di antara ibu jari dan telunjuk ya. Teknologi implant ini bikin hidup mereka tuh super praktis, tahu enggak sih ya? Enggak perlu bawa dompet. Cukup tempelin di tangan, mereka tuh udah bisa masuk ke kantor, tap tiket transportasi umum, simpan kontak suara, kontak darurat, sampai akses data pribadi tanpa perlu repot ya bawa dompet atau tas ya atau kunci fisik lagi. Pintu rumah aja udah canggih pakai microchip tadi ya. Gimana nih teman Pro 2 kalau ini bisa dilakukan di Indonesia? Canggih banget kan ya kalau teknologi implant chip kayak gini rilis secara luas di Indonesia. Kamu tertarik gak ya buat nyobain? Kalau aku sih langsung jawab aja enggak deh. Udah bawa dompet aja beserta kartu-kartunya.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Kayak teman terbaik kamu ya, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari Radio Musik Indonesia dan mancanegara ya. Jadi tetap keep stajun terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.
1: Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: Teman berdua memasuki usia dewasa itu mungkin memang masanya kita sering mengalami yang namanya krisis seperempat abad atau kerennya sih disebut quarter life crisis ya. Sering banget kan muncul pertanyaan di dalam hati kamu, sebenarnya jalan hidup yang kamu ambil ini udah benar belum ya, udah benar atau belum ya. Nah, melihat pencapaian dari teman-teman di media sosial yang kayaknya udah sukses duluan, kadang bikin teman pro 2 tuh bisa jadi minder dan ngerasa tertinggal jauh. Tapi ingat ya, ingat pesan mama. Teman pro 2, hidup bukan lomba lari ya, maraton kayak gitu. Ya, yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang paling cepat sampai di garis finish ya, karena setiap orang tuh punya garis start masing-masing ya, dan juga rute indah ya dari masing-masing juga gitu ya. Kalau kamu rutenya kayaknya ke jalur A, nah teman kamu di jalur B, ya udah nikmati aja dulu prosesnya.
1: Pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2. Do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Kenalan ya sama seorang entrepreneur muda bersama Farhan yang sukses meruntuhkan stigma. Ya, dia berhasil mengubah ramuan herbal tradisional yang menjadi healthy drink kekinian. Ya, jadi buruan anak muda saat ini dan juga para pekerja kantoran. Ya, kisah Farhan teman Pro 2 di Muda Kreatif siang ini ya. Ceritanya dia melihat teman-teman sekampus dan temannya yang udah kerja sering banget mengeluh kembung, gampang capek atau asam lambung karena lupa sarapan dan lupa makan siang. Karena hobi minum kopi juga ya, kopi kemasan setiap hari. Nah, di sisi lain Farhan tahu kalau di daerah kita nih kaya banget sama yang namanya bahan herbal alami kayak kunyit, jahe merah, temulawak hingga kayu bajaka. Ya, teman Pro 2 melihat fenomena itu, jiwa dari dirinya Farhan seorang wirausaha ya, dia langsung menyala berpikir kenapa bahan herbal khasiat tinggi ini gak bisa dibikin estetik ya dan rasanya enak biar anak muda ini bisa bangga pas mengkonsumsinya ya. Kita bakal lanjutkan lagi ya teman Pro 2 cerita dari Farhan selepas yang berikut ini.
1: Muda Kreatif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
2: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Masih di Muda Kreatif Demam Pro 2. Langkah awal Farhan tentu penuh tantangan ya. Di minggu-minggu pertama eksperimennya, ramuan buatan kalau nggak terlalu pahit ya kemanisan. Teman-temannya yang disuruh nyobain sempat menolak ya karena baunya terlalu menyengat. Tapi Farhan punya prinsip inovasi rasa adalah kunci penakluk pasar. Dia belajar memadukan rempah tradisional dengan sentuhan modern. Kunyit asam dia sulap menjadi kunyit asam sparkling yang segar dan berkilau. Jadi merah, jahe merah itu dipadukan dengan susu oat dan gula aren menjadi golden milk light ya. Rasa pahitnya hilang, digantikan dengan rasa gurih, segar dan menyenangkan. Ya, enggak terhenti di situ juga Farhan membuang jauh-jauh kesan jadulnya. Dia mengemas produk dalam botol kaca minimalis, transparan dengan stiker logo yang sangat estetik. Di botolnya tercantum penjelasan khasiat secara singkat dan santai ya. Kayak booster energi buat kamu yang lelah dikejar deadline. Ya, jadi ketika produknya naik kelas ya ceritanya teman Pro 2. Tantangan selanjutnya itu adalah cara memasarkannya. Kalau cuma jualan eceran di pinggir jalan, perputarannya bakal lambat. Farhan pun memutar otak dan menciptakan dua strategi bisnis cerdas, sistem berlangganan dan corporate hampers. Farhan menawarkan paket yang namanya sehat seminggu ke para pekerja kantoran. Tiap pagi sebelum jam kerja, ya botol-botol minuman sehat yang masih dingin diantarkan langsung ke meja kerja mereka. Kerja segar, lambung aman, ceritanya gitu ya. Oke teman Pro 2, hampers kesehatan juga ya. Farhan memanfaatkan momen hari raya ya dan hari-hari besar atau acara seminar kantor dengan menjual hampers kesehatan. Botol-botol jamu kekinian itu dikemas dalam besek bambu cantik lengkap ya dengan kartu ucapan custom ya. Efeknya luar biasa. Produk Farhan bukan cuma dibeli buat diminum sendiri, tetapi dijadikan hadiah ya lumayan mewah dan unik buat relasi bisnis. Oke teman Pro 2, tentunya sampai saat ini usaha minuman herbal kekinian milik Farhan sudah punya dapur produksi sendiri dan berhasil merangkul para petani rempah lokal sebagai pemasok utamanya.
1: Terus, mau jadi apa?
0: Iya, Farhan membuktikan bahwa menjadi entrepreneur itu bukan tantangan ya yang berat ya. Bukan tentang membuat sesuatu yang benar-benar asing juga, tapi tentang bagaimana kita memberi nilai baru ya, value upgrade pada kearifan lokal yang sudah ada. Pesan dari cerita Farhan ini buat teman Pro 2, jangan malu untuk mengangkat budaya atau kekayaan daerahmu sendiri dengan kreativitas, pengemasan yang estetik dan cara komunikasi yang tepat. Hal ini dianggap kuno, bisa berubah ya menjadi tren gaya hidup masa depan. Usai dulu ya untuk Muda Kreatif bersama Farhan. Sampai jumpa lagi di Muda Kreatif berikutnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Masih di Produ dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Udah pukul 12.39 menit ya. Selamat makan siang nih buat teman Produ yang sekarang lagi menikmatinya ya. Dan buat kami masih sibuk-sibuk aja atau lagi kasihkan menikmati weekendnya ya, jangan lupa
1: Produ FM. Santai siang di Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Produ FM. Teman

0: Kilauan Seven, lapang dada udah kamu dengerin ya. Semoga bisa bikin kamu bahagia, senang, walaupun hati lagi pedih, sedih, galau, dan belum bisa move on dari mantan. Ada masalah yang baru aja atau kemarin-kemarin belum selesai. Okay. Pastinya bakal berproses ya. Semua akan terlewatin. Lewat. Jadi jalani aja deh kehidupan ini. Yang penting kamu selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Palangkaraya sekarang udaranya kurang bagus. Jangan lupa pakai masker buat teman Pro 2 yang mau berpergian dari rumah ya, ke mall, ke kolam pemancingan, mau shopping-shopping alias belanja, atau mau pengen makan siang. Ya, boleh pakai masker. Oke teman Pro 2, buat kamu ya yang lagi gak enak badan, cepat sembuh aja. Kalau sakit jangan ditahan, bisa langsung konsultasi dengan dokter atau ke fasilitas UGD ya. UGD apa IGD ya sekarang? Oke, teman Pro 2, lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara juga aku bakal hadirkan buat kamu. Jadi tetap stay tune terus. Yang mau pengen dengerin lagu-lagu enak ya, info menarik juga aku bakal kasihkan buat kamu. Salah satunya adalah buat yang memaksakan kendaraannya dalam kondisi ban yang sedang gundul. Nah, jadi diimbau untuk lebih memprioritaskan ya, memprioritaskan keselamatan diri dibanding sekedar takut yang namanya ditilang akibat mengendarai kendaraan berban gundul, karena kebanyakan pengendara baru itu mengganti ban saat ada yang namanya penertiban lalu lintas atau takut terkena sanksi denda dari petugas kepolisian. Padahal teman Pro 2 ya menegaskan bahwa risiko kecelakaan fatal tuh sebenarnya jauh lebih berbahaya dibanding dengan nilai denda, gitu kan ya. Jadi buat kamu yang tadi ngelirik sebentar lihat ban motornya, ban mobilnya udah tipis banget ya, gundul lah gitu, udah deh diganti aja dengan ban baru atau ban bekas yang masih tebal ya. Apalagi kalau sudah posisi karetnya tuh udah sejajar dengan tanda TWI, maka tuh ban wajib segera diganti tanpa perlu menunggu penindakan dari petugas ya. Jadi kalau ngomongin tentang edukasi keselamatan, ini diharapkan juga mampu mengubah pola pikir kita, apalagi masih anak muda ya, bisa diingatin orang tua juga gitu ya, atau kamu yang cuma taunya makai tapi perawatannya jarang atau sama sekali gak pernah. Bukan cuma di mesin, bukan cuma di oli ya, tapi di ban kendaraan kamu. Ini menjadi sadar akan pentingnya keselamatan jiwa ya. Mengganti ban aus itu bukanlah bentuk pemborosan sih, melainkan juga investasi perlindungan diri ya dan pengguna jalan lainnya, agar keselamatan ini selalu dijaga.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Dariu bersama Francis B. Johnson insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

92,4 Pro 2, teman terbaik kamu. Lagu dari Pahem dengan singlenya Echo Hunter sudah membawa kita ke menit 13 dari pukul 13 waktu Indonesia Barat siang ini.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produa siang ini masih memainkan lagu terbaiknya dan lagu-lagu enak buat nemenin siang hari kamu. Ya, buat yang rajin nge-gym atau olahraga, sesi leg day alias latihan otot kaki, ya memang penting banget sih buat ngebentuk tubuh yang profesional ya. Tapi ingat, kalau dipaksa terlalu intens tanpa takaran yang pas, leg day yang kebablasan ini bisa berbahaya bagi tubuh kamu loh ya. Latihan kaki berinteraksi ekstra tinggi yang berlebihan bisa memicu risiko cedera parah pada otot dan sendi, mulai dari pemicu overtraining, kelakuan otot ekstrim yang bikin susah kamu jalan berhari-hari, ya sampai kondisi medis serius gitu ya, yaitu rusaknya jaringan otot yang bisa memperat kerasnya kerja ginjal. Nah, kuncinya adalah listen to your body ya, teman Pro 2, gimana perasaan tubuh kamu? Ya, dengar, rasakan gimana. Jadi jangan lupa juga buat kamu selalu pemanasan yang cukup, atur beban ya sesuai kemampuan aja sih, dan beri istirahat atau jeda rest day yang cukup biar otot kaki kamu tuh bisa recovery dengan maksimal. Wah, kayaknya pekan ini olahraga kamu tuh bertambah lagi dengan nge-gym. Semangat terus ya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abah datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pro 2, lagu dari Bunga dan Amsar Lee, Belai judul lagunya. Oke teman Pro 2, belakangan ini tuh ada satu tren olahraga baru ya, yang lagi hip banget dan makin digandrungi oleh kamu-kamu, banyak juga public figure serta pencinta kebugaran ya. Yuk kita kenalan dulu dengan olahraga high rocks. Buat yang belum tahu high rocks itu apa, ya itu adalah sebuah kompetisi olahraga ketahanan fisik atau fitness race yang mengkombinasikan dua hal utama, lari jauh sejauh 1 km dan gerakan functional fitness yang diulang sebanyak 8 kali. Wah, ngeri banget ya. Olahraga ini tuh populer banget karena dari konsep yang terstruktur ya, ramah buat berbagai tingkat kebugaran dan punya tantangan fisik yang seru banget ya, buat melatih kekuatan kamu sekaligus daya tahan tubuh. Nah, kalau kayak gini nih pasti kamu gak bakal ingat lagi sama mantan kamu. Kamu udah bakal kelihatan keren, macho ya, khusus buat para cowok-cowok. Gimana nih teman Pro 2, kamu tertarik ya buat nyobain tantangan olahraga high rocks ini bareng circle kamu ya, atau teman kamu, sahabat sejati kamu, mantan kamu? Kayaknya enggak. Yuk, aku bakal semangatin dulu ya siang jelang sore dari Pirsa Separuh Nafas.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Hai teman Pro 2, balik lagi di 92,4 MHz ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Senang banget aku Renap Tobing kembali lagi hadir di ruang dengar kamu di program Top Hits 20 Indonesia. 20 lagu terbaik ini akan kamu dengarkan ya. Tapi hanya 10 aja yang bisa kamu simak nantinya ya. Teman Pro 2, tahu gak sih kamu kalau pekan ini ya ada beberapa lagu yang harus resmi out dari chart playlist Top Hits 20 Indonesia. Kita terpaksa harus say goodbye dulu sama dua lagu ya dari Nona lewat Rollerblade dan kolaborasi Mahalini, Rizwan Padilla dan Rainboys dengan Seketika. Tapi tenang, teman Pro 2, mereka langsung digantikan dengan sama dua new entry yang tentunya asik dan enak kamu dengerin. Ya tentu ini adalah sebuah lagu-lagu yang tentu asik ya gitu kan ya, bukan sebuah. Baiklah, langsung aja pasang volume radio kamu teman Pro 2 seasik mungkin, karena ini dia rekapan tanggal lagu paling hits minggu ini yang kamu request. Sebelum kita masuk ke new entry lagu dari posisi 20 dan posisi 19 yang cukup diputarin ya buat kamu, aku bakal rekap dulu dari posisi 20. Kita buka dengan pendatang baru minggu ini adalah Pro Defense membawa sebuah kerinduan lewat single I Miss You Every Brand New Day. Lalu di posisi 19 ada satu lagu lagi nih yang gak kalah keren, Lomba Sihir meluncurkan hits terbarunya Di Seberang. Baiklah, ini dia posisi 20.
1: Pro 2

0: Baiklah teman-teman, dua lagu yang udah kamu dengerin ini adalah For Events, I Miss You Every Brand New Day ya, di posisi 20. Oke, posisi 19 ada new entry Lomba Sihir. Ya, kita dengarkan sekarang juga.
1: Promo Top Hits 20.

Posisi 19 pekan ini, new entry kita dengan judul Di Seberang, ya, lagu dari Lomba Sihir. Baiklah, kita rekap lagi selanjutnya teman Pro 2 dari posisi 18 yang merosot cukup jauh dari posisi 11 minggu lalu. Pajar Nur hadir mempertanyakan salah apa aku, ya, dan semoga kamu asik aja dengan lagu-lagu pilihan kamu ya teman Pro 2. Posisi 17 naik 3 peringkat di minggu lalu, keduanya kolaborasi Firsa Besari dan Good Morning Everyone, makin solid lewat lagu Salah. Lalu di posisi 16, ya di posisi 16 naik 2 peringkat, Bara Suara memberikan hangatnya nada lewat single Sementara. Lagu Home dari Nona yang ngajak kita seru-seruan di posisi 13 pekan ini. Ceritanya mereka melesat ya 4 peringkat dari posisi buncit minggu lalu. Kemudian di posisi 14 pekan ini naik 2 peringkat di minggu ketiganya, Kunto Aji makin mantap mengajak kita dengan lagu Berani. Lalu di posisi 13 merosot dari jajaran 10 besar, Silent Seven, band besar Indonesia kenamaan, masih bertahan di chart lewat lagu Sederhana. Oke, the next teman Pro 2 di posisi 12 naik 3 peringkat, Sihir Syadu, The Overturns dan Nadine Amiza, ini berlanjut lewat lagu Makhluk Cahaya. Oke, dan di posisi 11 harus rela keluar dari jajaran 10 besar minggu lalu, ini Juicy Lucy dengan menahan galau ya di gurun hujan. Mereka berada di posisi 11. Oke, itulah rekap dari posisi 20 sampai ke posisi 11. Ya, sekarang saatnya kita akan intip dengerin jajaran 10 besar lagu paling hits pilihan teman Pro 2 di bumi Tambun Bungai. Kita dengerin aja di posisi 10.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ronwa Tokyo.

Teman Pro 2 kita sudah berada di posisi 8 pekan ini, melesat melompati 5 peringkat. Duo kocak Akbar Chalai dan Mingse yang makin sukses, Teman Pro 2 yang membuat kita bisa terus senyum-senyum aja sendiri di ruang dengar ya, lewat lagu Astaga Bercanda. Ya, aku harus bersenyum.

Nomor 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman bro dua, dari posisi 10 sampai ke posisi 6 udah kamu dengerin tadi ya. Siapa nih penyanyi atau band idola kamu? Semoga sesering mungkin kamu yang sering request lagu-lagu favorit kamu tuh bisa naik bukan turun ya. Baiklah, lanjut lagi teman bro dua. Ini dia penghuni the top 5 yang persaingannya benar-benar makin membara ya. Bernadia dengan Laut Yang Tenang ini melesat masuk ke 5 besar dari posisi minggu lalu di posisi 8 ya. Bernadia membawa ketenangan ya lewat singlenya. Oke, kita masuk ke posisi 4. Siapakah dia yang berada di posisi 4 pekan ini?

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Wah, percaya gak sih kita udah berada di posisi 3 untuk pekan ini, ditempati oleh Tulus mengajak kita menikmati kesegaran dengan lagunya Teh Hijau. Naik 2 peringkat dan sukses merebut zona top 3. Baiklah, kita sekarang akan dengarkan yang berada di posisi nomor 2 alias runner up untuk minggu ini. Siapakah dia? Kita dengarkan aja.

posisi 2 sang juara minggu lalu yang harus rela turun satu peringkat ya setelah tahtanya direbut oleh Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi ya. Oke, siapakah yang berada di sang juara kita nomor 1 di Kalimantan Tengah Bumi Tambun Bungai ya. Sebelum kita masuk, aku bakal rekap lagi dari posisi 10 yang sukses menembus 10 besar dari posisi 14 minggu lalu. Ada Roni Parulian dengan lagunya Was di Akhir Zaman. Posisi 9 ditempati oleh Salma Salbil dengan Hacu. Posisi 8 ada dua kocak Akbar Calai dan Mingse ya dengan lagunya Astaga Bercanda. 200 kali lagu ini berada di posisi 7 dinyanyikan oleh Adrian Khalif. Lalu di posisi 6 ada lagunya Dua Tangat Idgitab ya dan Hindia berada di posisi 6 dengan lagunya Masih Ada Cahaya. Di posisi 5 pekan ini nih ditempati oleh Bernadia dengan lagu Laut Yang Tenang. Posisi 4 melompat lebih tinggi, lagu dari Lomba Sihir. Kemudian di posisi 3 naik 2 peringkat dan sukses merebut zona top 3 Tulus yang mengajak kita dengan lagu Teh Hijau. Baru aja kamu dengar ini posisi 2 ya, sang juara minggu lalu yang harus rela turun satu peringkat. Nah, Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Dan congratulations, puncak tangga lagu nomor 1 minggu ini di Top Hits 20 Pro 2 RRI Palangkaraya. Ini ya Top Hits 20 Indonesia Lokal Pro 2 Palangkaraya resmi diduduki oleh siapa? Ini dia, Naikila dengan lagu My Man Gue menjadi sang juara untuk minggu ini. Selamat ya buat dia.

Tumpang Perudu emang gokil banget persaingan tahta nomor 1 minggu ini ya. Dan dengan diputarnya juara kita ini, berakhir pula kebersamaan aku Ranaf Tobing di Top 20 Indonesia siang hari ini. Tetap dukung terus karya musisi Indonesia terfavorit kamu ya. Jadi jangan pindah frekuensi, nanti kamu bakal lagi dengerin 20 lagu terbaik pekan ini, khusus lagu-lagu mancanegara. Top 20 mancanegara untuk pekan ini kamu masih bisa dengerin ya di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap kreatif, tetap semangat, dan sampai jumpa minggu depan. Bye bye.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubbing dan orang yang mengacukan dinamakan pubbing. Bye.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Hai teman Pro 2, kembali lagi ini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bagaimana nih teman-teman Pro 2 sore hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Kali ini Rusman yang akan menemani kalian di sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi seperti biasa ya, setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat itu ada top hits 20 mancanegara. Mungkin teman-teman Pro 2 ada lagunya yang masuk top hits 20 kali ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, setelah ini kita akan bacakan top hits 20 mancanegara. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Iya teman-teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruswan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Seperti biasa ya teman-teman Pro 2, ada lagu yang keluar dan ada yang masuk di top 20 kali ini. Yaitu kita bacakan dari lagu yang keluar dulu ya. Ada dari Ed Sheeran, Martin Gary dengan lagu Repeat It. Nah, dan ada juga Lisa Anita Rema dengan judul Golds. Kali ini kita akan memasuki di top 20, top 20 mancanegara ya, yaitu dengan judul Vital dan Ariana Grande. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia musiknya.

Hai hai teman Pro 2, masih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Kali ini akan ada Top Hits 20 mancanegara. Tadi kita telah mendengarkan ya yang masuk Top Hits 20 di nomor 20 nih. Ada lagu Petal dari Ariana Grande. Ternyata di minggu ini dia masuk di urutan 20 nih teman-teman Pro 2. Oke, kita akan beralih ke nomor 19, yaitu ada End in LA dari Adela. Number 90.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, kita masih di Top Hits 20 mancanegara ya teman-teman Pro 2. Tadi kita telah mendengarkan lagu di Top 19, yaitu dari Adela dengan judul lagu And in LA. Kali ini Ruspan bakal bacain ya dari Top 18 hingga Top 11. Yaitu ada di Top 18 dari BTS dengan judul lagu Come Over. Setelah itu ada di Top 17 dari Cardi B dengan judul Aha. Setelah itu ada di top 16 ada dari Tila dengan judul lagunya Dead Girl. Ada di top 15 dari Taylor Swift dengan judul I Know It, I Know You. Ada di top 14 ada dari Jenny dengan judul lagu Less Than a Lover. Ada di top 13 dari Gracia Abrams dengan judul lagu Hit the Wall. Ada di top 12 dari Benson Boone dengan judul My Team, My Time of My Life. Ada di top 11 dengan ASP dengan judul lagu Lemonade. Kali ini kita masuk di 10 besar Top Hits 20 mancanegara, yaitu ada dari Catchy Eye dengan judul lagu Animal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu dari Catchy Eye dengan judul lagu Animal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Oke, masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman-teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu dari Summer dengan judul lagu My Body Is Not Ready, ada di top 9, top 20 manca negara. Kali ini kita akan beranjak lebih tinggi dan lebih dalam, yaitu ada di top 8 dengan Kelsey Ballerine dengan judul lagu Another Drink. Tanpa berlama-lama lagi, inilah lagunya.
1: Number 8.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Hai hai teman Pro 2, selamat sore. Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu, kita masih di program Top Hits 20 Mancanegara ya. Tadi kita telah mendengarkan di top 8 ada dari Mas Melo dengan judul lagu Another Dream. Kali ini kita akan beranjak ke top 7, yaitu ada dari Sunkist dengan judul lagu Pretty Eyes. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia musiknya. Number 7.

0: Oke, masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan ya dari Sunkist dengan judul lagu Pretty Eyes di top 7. Kali ini kita akan beranjak ke top 6, ada dari Idol dengan judul lagu Gimme That Love. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita putar musiknya bersama-sama.
1: Number 6.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Ya, tadi kita telah mendengarkan lagu dari Idol dengan judul lagu Gimme That Love ya. Ada di top 6 top hits 20 mancanegara minggu ini. Kita akan beranjak lebih tinggi nih teman-teman Pro 2, ada di top 5 dengan Gracia Abrams dengan judul lagu Look At My Life. Tanpa berlama-lama lagi, inilah lagunya. Number 5.

Hai hai teman Pro 2. Masih bareng aku Ruspan di sore hari ini ya, di program Top Hits 20 Mancanegara. Tadi kita telah mendengarkan ada di top 5 dengan Gracia Abram dengan judul Look at My Lip. Kali ini kita akan beranjak ke top 4 nih. Ada dari Ariana Grande dengan judul Head That I Made You Love Me. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita putar bersama-sama musiknya.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita akan beranjak ke top 3. Jadi masuk ke 3 besar top hits 20 mancanegara. Ya, tadi kita telah mendengarkan lagu dengan Ariana Grande dengan judul lagu Head That I Met You Love Me. Jadi kita akan beranjak ke 3 besar top hits 20 minggu ini, yaitu di nomor 3 ada dari Olivia Rodrigo dengan judul lagu The Cure. Tanpa berlama-lama lagi, kita putar musiknya.
1: Number 3.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan Top It's 20 di nomor 3 ya. Ada dari Olivia Rodrigo dengan judul lagu The Cure. Kali ini kita akan memasuki dua besar Top It's 20 mancanegara minggu ini. Ada dari Cat's Eye dengan judul lagu Iconic by Mistake. Tanpa berlama-lama lagi, inilah musiknya.
1: Number 2.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, kali ini kita masih dalam program Top Hits 20 Mancanegara. Tapi sebelum kita beranjak ke nomor 1 ya, Top Hits 20 kali ini, Ruspan bakal bacain lagi dari nomor 20 sampai nomor 2. Di nomor 20 ada Ariana Grande dengan Petal. Di nomor 19 ada dari Adela dengan Ain In LA. Di 18 ada lagu dari BTS dengan Come Over. Di top 17 ada dari Cardi B dengan judul lagu Aha. Di top 16 ada lagu dari Tila dengan judul lagu That Girl. Di top 15 ada dari Taylor Swift dengan judul lagu I Knew It, I Knew You. Di top 14 ada lagu dari Jennie dengan judul lagu Less Than A Lover. Di top 13 ada dari Gracia Abram dengan Hit The Wall. Kita akan masuki di top 12, ada dari Benson Boone dengan judul lagu The Time Of My Life. Di top 11 ada dari ISB dengan judul lagu Lemonade. Di top 10 ada dari Cat's Eye dengan judul lagu Animal. Di top 9 ada dari Summer dengan judul lagu My Body Is Not Ready. Di top 7 kita akan masuk top 8 dong. Nah, ada dari Marshmallow dengan judul lagu Another Drink. Di top 7 ada dari Sunkiss dengan judul lagu Pretty Eyes. Di top 6 ada dari Idol dengan judul lagu Give Me That Love. Di top 5 ada dari Gracia Abrams dengan judul lagu Look At My Life. Di top 4 ada Ariana Grande lagi dengan judul lagu Had That Made You Love Me. Di top 3 ada Olivia Rodrigo dengan judul lagu The Cure. Di top 2 yang telah kita dengarkan tadi ada judul ada dari Cat's Eye dengan judul lagu Iconic by Mistake. Kita akan memasuki di nomor 1 ya, urutan pertama di susunan top 20 mancanegara minggu ini, yaitu ada dari The Kid Laroi dengan judul Grill Fit by Kehlani. Tanpa berlama-lama lagi, inilah lagunya.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan lagu-lagu yang masuk di Top Hits 20 mancanegara. Kali ini seperti biasa di setiap minggu di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan relay Pro 2 dengan program Music Planner. Kali ini kita bakalan kedatangan bintang tamu, yaitu Kayla Tipas sebagai singer nih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan relay dengan Pro 2 Jakarta. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: 105.4 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kayla Tifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kay ya?
1: Iya.
0: Oke, Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak nggak bisa, belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana kayak?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon, wow. Ya lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kayla Tifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: oh,
1: tapi emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, abis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, abis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Itu gimana?
1: Saya di lomba pertama aku kalah.
0: Oh, kalah. Tapi itu jadi pengalaman kan, gimana perasaannya pas awal pertama kali pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu.
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya
1: kali
0: apa tuh?
1: Tembang. Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah, itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya.
1: Betul.
0: Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label digital Records, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga Tante Tixi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi kalau menurut aku sendiri itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan
1: iya, POV lain.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi

0: bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba itu. di sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi, kakak deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal sampai akhirnya final, aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan.
1: Ya.
0: Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya, baru aja rekaman selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Seraslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Mm-hmm. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, powernya naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya.
0: Banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu. Dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Latihan.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran lah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu, buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade? Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan sekarang, ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu
1: biar
0: gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online. Dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puspesmas. Jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya, seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Benar, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayudiraga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta. Aku.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada
1: untuk umum.
0: Fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Kayudiraga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: AK
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kay atau pengen ngikutin sosial medianya Kay, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kay buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak Oci.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman Pro 2. Masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut nemenin lu sampai jaga malam weekend, teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 08 11 801 05.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya ya teman-teman Pro 2. Tadi kita udah relay ke Pro 2 Jakarta dengan program Musik Planner yang kedatangan bintang tamu yaitu Kaih Latifah. Asik sekali kita mendengarkan bagaimana musik-musik dia ya. Kali ini pun kita akan membahas tentang musik juga nih. Tapi Ruspan tidak sendiri, tapi Ruspan sedang ditemani oleh Anissa. Halo Anissa, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik sih. Wah,
2: semoga selalu sehat ya.
3: Amin.
2: Berbicara tentang musik nih Anissa, kira-kira Anissa suka lagu apa sih? Musik apa sih?
3: Kalau aku sih lebih condong suka lagu indie.
2: Lagu indie?
3: Betul.
2: Boleh sebutkan gak tuh kira-kira salah satu lagu indie yang paling kamu suka?
3: Untuk sekarang sih aku lagi suka dengerin dari lagunya Raimlo deh, yang baru rilis tuh.
2: Yang Ikro ya?
3: Dunia Yang Nanti.
2: Oh, Dunia Yang Nanti. Soalnya aku ada juga dapat informasi update ya terkait lagu indie Raimlo deh, itu ada juga yang Ikro.
3: Betul.
2: Tapi belum denger lagunya sih, baru dapat infonya.
3: Oh.
2: Raimlo deh ya. Coba kita cari ya teman-teman Pro 2. Apa tadi?
3: Judulnya Dunia Yang Nanti.
2: Ada gak ya Dunia Yang Nanti? Oh tidak ada, belum dimasukkan ke Songbank. Nanti kita masukkan ya teman-teman Pro 2. Tadi berbicara tentang Raimlo deh ya, lagu ini dari Raimlo deh. Ini lagunya kalau menurut aku enak banget.
3: Betul.
2: Karena dia slow beat. Dan yang paling pasti itu adalah relate dengan kehidupan.
3: Betul banget kak.
2: Apalagi yang judulnya itu adalah Sebab Kau Terlalu Indah.
3: Betul.
2: Itu enak banget sumpah. Kan yang ada filmnya itu kan lagu Komang ya.
3: Iya.
2: Itu kok bisa ya Raimlo ini menciptakan lagu sambil jadi sutradara filmnya. Sangat, wah aku suka sih kalau Raimlo. Tapi kalau untuk lagu indie yang lain aku enggak tahu. Soalnya aku kalau lagu indie taunya adalah Raimlo. Kalau kamu Anissa?
3: Kalau aku mungkin aku sebutin penyanyi aja kali ya, Kak.
2: Boleh.
3: Kalau sebutin judulnya banyak banget.
2: Banyak banget.
3: Ada juga lagunya dari Tulus. Terus juga penyanyi juga dari Nucha.
2: Nucha.
3: Aku suka lagunya yang baru rilis juga, itu yang Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
2: Oh, kalau Tulus aku tahu Teh Hijau.
3: Nah iya, itu katanya lagu Gen Z banget.
2: Lagu Gen Z banget.
3: Iya.
2: Nah ini ada lagunya. Kayaknya penasaran kayaknya teman-teman Pro 2 mungkin ya. Nah, mungkin kita sambil dengarkan juga ya Tulus Teh Hijau.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan dan ada siapa nih?
1: Anissa.
0: Ada Anissa. Kita berbicara soal musik indie ya. Tadi kita udah mendengarkan lagu dari Tulus yaitu Teh Hijau, yang akhir-akhir ini lagi hits dan viral banget ya.
1: Betul.
0: Yang dijadikan soundtrack.
1: Yes.
0: Atau backsoundnya di TikTok dan yang lain-lain. Berbicara soal lagu indie ya, banyak lagu indie ini yang bisa soundtrack film. Contohnya kan tadi R.I.M. Laude dengan judul lagu Komang dan Lesung Pipit. Lesung Pipi.
1: Yeah.
0: Tapi ada juga nih ya, yaitu Efek Rumah Kaca isi soundtrack film Laut Bercerita lewat lagu Matilah Kau Mati. Jadi lagu ini dia sama seperti kayak R.I.M. Laude, jadi mengisi soundtrack dari film Laut Bercerita lewat lagunya Matilah Kau Mati. Itu adalah efek rumah kaca. Ternyata lagu indie ini menurut aku ya lagu lokal yang emang relate banget bagi kehidupan kita.
1: Betul sih kak.
0: Karena lagu indie kan emang lagu lokal ya.
1: Iya.
0: Lagu lokal yang emang penyanyi dan pemusik ya anggapannya adalah orang-orang lokal dan menceritakan bahwasannya ini adalah karya anak bangsa.
1: Betul. Nah,
0: kalau Anissa sendiri selain Tulus ya, R.I.M. Laude.
1: Tulus ya, Nuca. Terus ada aku lupa namanya siapa. Lagunya yang baru rilis juga yang rame juga nih di TikTok tuh. Yang judulnya Sesi Potret.
0: Sesi Potret. Coba kita cari ya. Sesi Potret.
1: Yang katanya jadi pemenang lagu tahun ini.
0: Oh, ini dia. Enau. Ini ya. Kayaknya kita sambil dengerin aja ya.
1: Boleh.

0: Hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ruspan ya, dan juga Anissa. Gimana Anissa, apakah sore ini kamu ceria?
1: Cukup ceria sih sebenarnya.
0: Cukup ceria sih sebenarnya. Nanti kita bakalan banyak banget ngomongin lagu indie ya di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga kita bakal tandem lagi nih Anissa.
1: Boleh.
0: Karena banyak banget lagu indie lokal yang emang belum kita ketahui dan perlu kita ketahui.
1: Betul banget.
0: Oke teman-teman Pro 2, aku langsung ingatin kalian ya untuk di pukul 17 waktu 25 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan pengajian sebelum azan maghrib. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita akan relay ke Pro 1 RRI Palangkaraya ya, untuk mendengarkan pengajian sebelum kita mendengarkan azan maghrib, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran Surah Al-Imran ayat 14 hingga seterusnya.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya? Karena itu kelak azab pasti menimpamu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saidina Abdullah bin Amr.
1: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib. Rusman mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman Pro 2 yang beragama muslim dan muslimat. Jadi kita akan kembali ke Pro 2, teman terbaik kamu.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

esensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lail, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lail menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus-menerus. Lail adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lail dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lail bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lail dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lail dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lail harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lail, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lail menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lail dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelie. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Anissa di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke teman Pro 2, ini aku bakal nyampein info Pro 2. Nah, yang pertama nih ada info tentang film dokumenter dari Banda Neira. Siapa nih yang gak tahu Banda Neira? Nah, yang tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil rempah, khususnya pala, tapi juga memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perdagangan, budaya, dan pertemuan berbagai bangsa. Ada sosok Lukman A, turut menginspirasi lahirnya film dokumenter yang berjudul Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Nah, melalui pemikiran dan tulisannya ini mengenai sejarah serta budaya tanah pala, film ini mencoba melihat Banda Neira dari sudut pandang generasi muda dengan pesan bahwa sejarah bukan sekedar untuk dikenang tapi juga untuk dirawat. Terus juga ada info menuju perayaan HUT RI ke-81 di Jakarta. Nah, juga akan diramaikan dengan berbagai festival musik. Sejumlah acara musik menjadi bagian dari pilihan hiburan masyarakat untuk merayakan momentum kemerdekaan. Nah, festival ini dihadirkan pertunjukan musik dan juga menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya anak muda, untuk berkumpul, menikmati hiburan, sekaligus merasakan semangat kebersamaan dalam suasana kemerdekaan. Nah, kalau kita lihat dari info dua ini ya, dari kedua info ini, kita sama-sama melihat bahwa di situ bagaimana generasi sekarang dapat ikut menjaga dan merayakan identitas Indonesia. Kalau dari film dokumenter tadi mengajak kita merawat sejarah dan budaya. Nah, festival musik menunjukkan bahwa kreativitas dan musik juga bisa menjadi cara anak muda untuk mengekspresikan semangat kemerdekaan. Nah, itu dia teman Pro 2, info untuk Pro 2 yang bisa kami sampaikan saat ini. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena nanti di pukul 18.15 kami akan menghadirkan info cuaca dari BMKG untuk esok hari di hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan berisiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, masih bareng aku Anissa di 92,4 FM. Nah, seperti biasa di pukul 18.15 kita akan menghadirkan info cuaca untuk hari esok dari BMKG. Saat lagi kita akan bergabung dengan prakiriwan cuaca untuk mendengarkan informasi BMKG pada hari esok. Selamat sore bersama Kak Reni. Oke, silakan Kak Reni untuk info cuaca esok hari.

Ya,

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran.

0: cuaca.
1: Oke, teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan prakiraan cuaca untuk mendengarkan informasi BMKG untuk esok hari. Oke, selamat sore bersama Kak Reni, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Minggu 16 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya dengan potensi udara kabur pada pagi hari di wilayah Kecamatan Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut dan juga pada dini hari menjelang pagi hari udara kabur masih berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat dari peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi prakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku Anissa di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Nah, masih baik aja ya.

hari ini tanggal 15 bulan Agustus 2026. Nah, dari pemantauan oleh Kementerian Pekerjaan Umum itu ditemukan sejumlah longsoran tebing yang menutup badan jalan nasional. Nah, longsoran ini ditemukan di ruas

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu, bener gocek di rri.co.id.

0: biasa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.

0: Sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

0: serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Oke, Temu Pro 2 masih bareng aku, Anissa, di Pro 2, teman terbaik kamu. Pak teman-teman Pro 2, mungkin sampai di sini aja berita up to date-nya, karena nanti kita bakal lanjut lagi ke indie lokal. Tetap stay tune di Pro 2, 9...

Oke, Temu Pro 2 masih di 92,4 FM RRI Palangkaraya, Pro 2 teman terbaik kamu. Jadi seperti biasa di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan info Pro 2. Info pertama dari Timnas Singapura. Nah, Timnas Singapura akan menjamu Timnas Thailand dalam semifinal Piala AFF 2026. Link live streaming Singapura versus Thailand dapat diketahui dari artikel berikut. Nah, semifinal Piala AFF selalu digelar dua leg, atau adapun bentrok antara Singapura dan Thailand akan lebih dulu dimainkan di Stadion Jalan Besar, markas The Lions. Singapura sedikit diuntungkan lantaran bermain di hadapan publik sendiri. Ilhan Fandi dan kawan-kawan menembus babak empat besar setelah menyandang status runner-up grup A. Meskipun begitu, lawan yang akan dihadapi si Singa bukan tim sembarangan. Thailand bertamu ke Jalan Besar dengan modal 4 kemenangan di grup B. Kita lanjut di info yang selanjutnya, itu ada dari film dari Reinhard Feig. Sinopsisnya, di Sabtu 15 Agustus 2026 yang akan menayangkan Reinhard Feig pukul 20 lewat 15 waktu Indonesia Barat, dan ada Zoihul merupakan seorang siswa SMA senior yang kini hanya tinggal bersama ayahnya, Tut Thomas Jane, setelah ibunya yang bernama Jennifer meninggal dunia. Namun hubungan antara Zoe dan ayahnya itu tidak seakrab yang seharusnya setelah kematian sang ibu. Suatu hari ketika sedang berangkat ke sekolah, Zoe melihat salah satu teman sekelasnya bernama Chris Jelik menunjukkan perbuatan aneh. Chris tampak seperti menanam sesuatu di halaman sekolah. Di sisi lain, sebuah mobil van merangsek ke kantin sekolah Zoe. Empat orang pun keluar dari mobil itu sambil membawa senjata. Nah, setelah mengetahui sinopsis Reinhard Feig, saksikan film tersebut di bioskop Trans TV malam ini pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Oke, demikian Tema Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat kami sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Halo teman Produa, pernah dengar nggak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu nggak bisa ditawar? Teman Produa, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap barang kita, dengerin yang informatif dan

Oke, tema Pro 2 masih bareng aku Anissa di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kita masuk di program musik indie nih, teman Pro 2. Kan sebelum itu, ada yang tahu enggak nih kira-kira teman Pro 2 musik indie itu apa sih? Nah, ternyata dari yang Anissa baca nih, musik indie itu ternyata singkatan dari Independent Music. Nah, ini merujuk pada musik yang ternyata itu diproduksi, direkam, dan didistribusikan oleh musisi itu secara mandiri atau melalui label rekaman independen. Nah, secara harfiah juga indie itu artinya mandiri. Nah, musik indie ini bukanlah musik dengan genre seperti jazz, rock, ataupun pop, melainkan prinsip, cara kerja, dan juga sikap dalam berkarya. Ada beberapa karakteristik yang menonjol dari musik indie ini. Yang pertama itu adalah kebebasan berekspresi. Nah, musisi indie ini tidak terikat oleh kontrak dengan label besar, sehingga mereka itu bebas untuk menentukan lirik dan juga aransemen hingga konsep visual. Terus juga pengeluaran dan distribusinya itu secara mandiri. Nah, mulai dari proses rekaman di studio sampai dengan pembuatan sampul album dan juga pemasarannya di media sosial. Juga ada eksperimental dan juga unik. Nah, karena tidak wajib mengejar angka jualan massa, musik indie ini sering menghadirkan bunyian-bunyian unik. Nah, liriknya itu puitis ataupun juga personal. Oke, teman Pro 2, kita lanjut di satu lagu indie dari Fauza Kamil yang judulnya Murjani.

0: cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
1: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku Anissa di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu indie dari musisi lokal. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin punya hobi bernyanyi atau membuat lagu, boleh banget kita bisa untuk me-up lagu yang kalian punya. Dan tentu saja ada beberapa tips nih sama Pro 2 gimana caranya supaya kita itu bisa terkenal dengan musik indie kita. Nah, yang pertama itu adalah temukan identitas dan karakter suara kamu. Karena musik indie ini disukai berbeda dari lagu pasaran. Jadi buat warna musik sendiri ataupun estetika visualnya dengan ciri khasmu sendiri. Terus juga gali potensi lokal, itu dengan memadukan elemen musik daerah seperti instrumen atau instrumen etnik dengan musik modern. Karena seringkali menjadi daya tarik dan unik dan menonjol di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian unggah lagumu ke Spotify atau musik dan juga YouTube musik.

0: dan video pendek. Karena musik indie ini banyak dari musisi-musisi indie itu terkenal tuh berawal dari lagu atau momen pendek yang viral di media sosial. Nah, terus juga pitching playlist resmi. Tahu manfaatkan fitur pitching gratis di Spotify. Dan yang paling penting adalah teman-teman bangun komunitas. Yaitu bukan sekedar pendengar saja, tapi dengan bentuk interaksi langsung. Dan luangkan waktu kamu untuk membalas komentar ataupun menyapa pendengar di media sosial. Nah, itu tadi teman Pro 2 beberapa tips gimana supaya musik indie itu bisa terkenal. Dan perlu diingat teman Pro 2, menjadi terkenal di skena musik indie itu bukanlah soal modal besar, melainkan soal konsistensi, identitas yang kuat, dan juga pemanfaatan media digital yang secara cerdas. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Palangkaraya 92,4 FM, teman terbaik kamu.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Masih di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sekarang menunjukkan pukul 19.58 waktu Indonesia Barat, yang menandakan kita akan mengakhiri program musik indie, dan nanti akan dilanjutkan dengan program Zona Gelap bersama Kak Jen. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Keracunan makanan massal bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan. Gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Itu dia cara-cara mencegah keracunan massal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya keracunan makanan massal.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Gimana nih kabar kalian semua? Buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Jenny malam hari ini, mungkin kamu udah ada yang di rumah atau masih dalam perjalanan pulang nih. Hati-hati ya di jalan, semoga kamu sampai ke rumah kamu masing-masing dengan selamat. By the way, kalian udah makan gak sih? Atau belum nih? Atau lagi pada diet nih buat malam hari ini? Jangan ya, jangan sampai kesehatan kalian nanti terganggu karena nggak makan ya teman Pro 2. Jadi hari ini Jen bakal nemenin teman-teman Pro 2 sampai nanti ya, sampai jam 12 malam nih teman Pro 2, dengan program-program dan info-info yang menarik. Sesuai janji nggak sih kemarin di hari apa kemarin? Hari apa sih kemarin? Hari Jumat juga Jen kan malam hari yang menemani kamu semua. Jadi hari ini malam juga nih teman Pro 2. Jadi juga nanti di 20.15 nanti kita ada obrolan program Zona Gelap, di mana nanti kita bakal cerita horor nih. Dengan siapa? Nanti lihat aja sendiri ya teman Pro 2. Dengerin aja di radio kesayangan kalian atau di RRI Digital. Oke teman Pro 2, mungkin itu dulu yang bisa Jen sampaikan. Jadi tetap stay tune terus di 90,4 FM. Teman Pro 2, teman terbaik kamu.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Hai teman berdua, masih sama Jen yang bakal nemenin kamu dalam waktu 60 menit ke depan karena kita bakal cerita horor. Dan Jen gak sendirian ya teman berdua, karena bakal ada dua teman Jen yang bakal cerita juga nih. Halo.
1: Halo.
0: Oh, kencengnya, semangat ya.
1: Saking semangatnya nih Kak Jen.
0: Gimana kabar kalian?
2: Baik.
1: Baik.
0: Oh, enggak capek ya, Pan?
1: Iya, enggak ya.
0: Oke, enggak ya. Jadi kita mau bahas tentang apa nih, cerita apa kira-kira?
1: Nisa kita mau cerita tentang apa nih?
2: Kebetulan kalau aku sih pribadi ya belum ada cerita hantu, tapi aku pernah dengar cerita-cerita dari orang tua aku.
0: Boleh tuh cerita. Berarti ini kisah asli gitu?
2: Bisa dipastikan asli sih.
0: Oke, gimana tuh ceritanya?
2: Jadi ada nih dari mamah aku. Kebetulan mamah aku tuh orang Dayak, asli Dayak.
0: Oh, Dayak Tulen ya?
2: Iya, asli Dayak.
0: Terus.
2: Jadi dia tuh dari kecil kan tinggalnya di kampung nih, di kampung. Terus ada beberapa cerita yang diceritain sama mamah aku. Kebetulan yang paling aku ingat itu adalah waktu mamah aku tuh pernah cerita waktu dia seumuran aku. Itu kan di kampung itu, waktu zaman mamah aku tuh masih penerangannya masih belum memadai.
0: Masih memadai, masih gelap.
2: Listriknya,
0: ya.
2: Listriknya masih belum memadai. Jadi cuma pakai lampu apa
0: lampu
2: ya? Lampu minyak gitu.
1: Lampu yang biasanya lentera yang biasanya paman tukang sate.
0: Lampu pijar bukan?
1: Lampu sejenis lampu pijar. Tapi dia pakai minyak tanah.
2: Nah, pas itu mamaku tuh cerita waktu itu suasananya sore. Kayaknya menjelang senja. Itu sekitar pukul 5 kayaknya. Nah, kebetulan rumah nenek aku itu belakangnya itu masih kebun, kayak kebun pohonnya tuh banyak tumbuhi pohon kelapa, terus ada pohon mangga,
0: macam-macam ya berarti.
2: Pohon mangga, pohon durian masih banyak lah itu di belakang itu. Terus kebetulan waktu itu mamaku lagi ngelihat keluar jendela. Nah, keluar jendela iseng-iseng kan cuma ngelihat ini nih. Tapi waktu itu posisinya cuaca itu lagi mendung. Jadi lagi pengen hujan. Nah, kalau pengen hujan tuh kan anginnya kencang ya?
0: Iya, kencang.
2: Nah, kencang. Nah, waktu itu salpok sama satu pohon kelapa yang ada dekat sama jendela itu. Itu samar-samar sih dia ngelihat. Kayak ada yang lagi bukan manjat sih, tapi ada gimana ya? Ada dibilang penampakan yang ngelihat cuma mama saya gitu kan.
0: Apa orangnya lagi ngapain? Ada orang gitu atau kayak cuma
2: perempuan gitu. Mukanya gak kelihatan.
0: Hadap pohonnya berarti.
2: Dan itu posisinya ada di atasnya, bagian dekat buahnya.
0: Wow. Terbang melesat gitu kah atau gimana?
2: Kayaknya lagi manjat, bukan manjat sih, tapi ada di situ gitu.
1: Nyantol mungkin.
0: Nyantol.
2: Lengket.
0: Iya.
2: Nah, habis ngelihat itu mungkin karena mamaku udah biasa kali ya ngeliatnya, jadi gak yang lari, gak yang gini juga. Cuman setelah itu tuh mimisan langsung. Jadi mamaku tuh tipikal yang sebenarnya gak kuat. Jadi kalau dia ngeliat yang kayak gitu, dia langsung mimisan. Gitu. Terus juga itu cerita yang pertama. Terus mamaku juga pernah ceritain ceritanya dari almarhum kakek aku. Ada juga. Nah, kayak tadi kan kata aku di belakang rumah itu kan masih ada kebun ya. Masih banyak pohon, kayak pohon durian.
0: Masih ya rame lah sana.
2: Masih
0: kayak gitu.
2: Sana kan mayoritasnya berkebun gitu. Nah, kakek aku ini rutin kalau tiap malam musim durian itu kan pasti meriksa di belakang ya. Kalau ada durian yang jatuh gitu. Terus waktu itu malam itu tuh kakek aku tuh cuman bawa penerangan lampu pijar tadi ya, lampu minyak tadi, buat ngeliatin ada gak nih durian yang jatuh,
0: durian
2: gitu
0: yang
2: kan
0: jatuh.
2: Nah, waktu itu kebetulan ada suara nih, suara gedebuk gitu kan. Mungkin dikira durian jatuh. Dicari kan posisinya di mana nih. Dan kebetulan dekat rumah nenek aku tuh ada aliran sungai di sampingnya gitu. Gak jauh, gak terlalu jauh sih, tapi adalah aliran sungai dari sungai Katingan itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah ternyata jatuhnya tuh gak jauh dari aliran sungai itu. Nah waktu didatengin kan, tapi kok gak ketemu-ketemu tempatnya. Dan waktu dicari pun, kata almarhum kakek aku tuh, kok ada suara ketawa gitu. Suara ketawa, ketawanya cekikikan gitu. Dan sadar, ya, karena kakek kayaknya sadar.
0: Itu bisik
2: mungkin
0: ya.
2: Mungkin terbiasa juga kan, sadar nih, oh kayaknya lain nih, yang dilihat nih, yang dapet nih lain nih. Jadi sebelum dapet, belum ketemu nih, cuman kedengaran suaranya aja. Tapi karena kakek udah sadar, akhirnya dia negur. Negurnya, aku lupa bahasa, pakai bahasa Dayak kan.
0: Oke.
2: Okay. Artinya tuh gini, kayak, sana pergi jauh gitu kan, jangan ganggu. Aku kesini cuman mau mutik durian. Kamu gak ada apa-apanya di sini, jangan ganggu gitu kan. Pergi sana katanya gitu kan. Terus gak lama, suara yang ketawa tadi, mungkin karena dia sadar kakekku nih ngomong, dia udah berhenti ketawanya, tapi gantinya suara nangis.
0: Oh.
2: Suara nangis gitu.
0: Aduh, itu perempuan yang sama ya.
2: Kemungkinan ya.
0: Jangan-jangan dia penunggu durian di situ.
2: Kemungkinan, Kak. Karena kalau di kampung-kampung itu kan pastinya gak jauh-jauh dari hal-hal yang kayak gitu kan. Masih rawan hal yang kayak gitu.
0: Ya berarti itu kampungnya mamahnya Anissa ini berarti di tengah-tengah banget. Enggak, maksudnya kayak enggak deket-deket permukiman orang yang ramai. Atau memang kayak, kan ada kan yang di kampung itu sendiri aja tempatnya, jadi dikelilingin sama tadi perkebunan dan lain sebagainya dengan aliran sungai. Berarti di situ posisinya rumahnya sendiri atau ada tetangga nih?
2: Ada tetangga. Tapi enggak seramai sekarang.
0: Wah, wow, berarti serem gak sih di sana? Kalau udah misalnya
2: aku dengerinnya itu sebenarnya agak serem sih gitu, Kak. Karena mau gak percaya tapi
0: ngalamin kan mamahnya sama kakekmu.
2: Terus juga kan kita sadar kan kalau kita nih memang hidup berdampingan sama mereka.
0: Iya, betul. Setuju sih, karena kan memang selain kita berpapasan dengan orang yang benar yang ada ya, maksudnya orang yang benar ada itu, nggak hanya itu doang. Karena memang aku pernah dengar juga cerita dari teman-temanku yang lain juga, kalau misalnya memang kita itu hidup ya berdampingan sama seperti ada arwah, ada jin dan lain sebagainya. Memang betul. Awalnya aku nggak percaya kan, tapi setelah mendengar dengan kesaksian yang asli kayak tadi, kayak misalnya kayak mama kamu, almarhum kakek kamu juga, dan itu beneran ada gitu. Jadi kayak aku percaya dengan hal seperti itu, tapi bukan percaya dengan apa ya, maksudnya percaya ini mereka tuh ada gara-gara ada apa gitu, enggak. Biasanya itu mereka tuh kayak jadi ya penunggu atau enggak apa namanya,
2: iseng
0: kayak
2: aja.
0: Iseng, bukan ganggu ya. Yeah. Beda kalau misalnya ada yang ganggu, kayak Ruspan nih ganggu tiap hari.
2: Aku juga awalnya skeptis sih dengarnya. Masa iya sih gitu kan. Tapi ada satu, mungkin bisa disebut urban legend ya,
0: yeah,
2: kita di tanah Dayak,
0: betul.
2: Yang bisa aku percaya. Itu salah satunya tuh adalah kuyang.
0: Nah itu aku juga percaya.
2: Aku percaya itu karena
0: kamu pernah lihat
2: kuyang ini,

0: asalnya itu adalah untuk menjaga diri.
1: Oh.
0: Untuk menjaga diri.
2: Nah, baru tahu kan Anissa?
1: Iya, baru tahu. Karena sejauh ini yang ku tahu, kuyang itu tujuannya entah untuk dia memperkuat dirinya atau
0: pasugihan,
1: ya, betul.
0: Kecantikan dan untuk melengketkan pasangan.
1: Betul.
0: Hmm. Nah, jadi ternyata di tahun 1980 itu ada perjanjian ya. Kalau emang asli orang Kalimantan itu pasti ada yang namanya Perjanjian Tumbang Anoy. Jadi sebelum perjanjian itu, Anissa pernah dengar kata mayau?
1: Mayau. Pernah tapi udah lupa sih.
0: Mayau itu adalah sosok manusia yang emang tanda kutip agak berkebutuhan khusus.
1: Oke.
0: Yang emang mayau ini sebenarnya itu dia suka memenggal kepala orang.
1: Oh, yang ku tahu itu, aku tahu ceritanya. Tapi kami nyebutnya bukan mayau.
0: Apa itu?
1: Kayau.
0: Iya, kayau, kayau. Iya, kalau di daerah kita ya, kalau daerah kita sini itu kayau. Tapi ya, kalau masuk ke daerah Kalimantan Selatan itu mayau.
1: Mayau.
0: Mayau. Karena aku banyak berteman dengan orang Dayak, apalagi Dayak yang asli. Emang Dayak asli Kalimantan Selatan. Kan banyak. Aku punya teman dan itu salah satunya ada tokoh adatnya juga. Jadi mereka cerita bahwasannya kuyang ini sebenarnya tidak seperti ini dulunya. Karena untuk pertama itu untuk perang dengan penjajah koloni Spanyol dulu, dan untuk menjaga diri dari mayau itu tadi. Itu sebenarnya itu yang aku ketahui secara historisnya dulu. Seiring perkembangan zaman ternyata disalahgunakanlah ilmu ini untuk pasugihan dan yang lain-lain. Karena emang ada ikatan janji ya antara si makhluk si manusianya dengan si makhluk, sehingga dia tidak mati ya.
1: Betul.
0: Tidak mati bahwa tapi kepala dan organnya itu lepas, itu tidak mati. Otomatis dia ada perjanjian dengan si pemilik ilmu hitam. Dan asal muasalnya sebenarnya tidak untuk pesugihan dan yang lain-lain. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, ya terjadilah seperti itu. Aku tidak bisa cerita lebih dalam lagi karena panjang banget sejarah historisnya.
2: Wih, ngeri. Dia karena dia katanya udah 10 kali lihat ya, lebih dari 10 kali ya.
0: Iya. Wow. Dan kuyang itu tidak seperti yang kita lihat di TikTok dan di medsos yang lain. Nah. Itu kebanyakan adalah aku bisa bilang itu adalah tidak 100% tidak seperti itu. Kalau aku ceritakan lebih dalam boleh gak nih Kak Jen?
2: Oh ya boleh dong.
0: Padahal aku mau ceritanya gak mau cerita kuyang nih tadi.
2: Oh emang mau cerita apa sih?
0: Banyak kalo... yang aku ceritanya tuh.
2: Gak apa-apa sepenggal-sepenggal
0: okay,
2: aja.
0: Oke kita sepenggal.
1: Boleh dong bahas kuyangnya dulu nih.
0: Boleh kita bahas kuyangnya.
2: Boleh.
0: Karena urban legend ya.
2: Betul.
0: Kuyang itu tuh kebanyakan adalah seorang cewek.
2: Iya.
0: Kebanyakan adalah seorang cewek yang dimana cewek kenapa. Pertanyaan kan pertanyaan, kenapa hanya cewek yang bisa jadi kuyang?
2: Iya, kenapa ya? Aku juga bingung sih, kenapa laki-laki enggak gitu?
0: Nah, pertanyaannya,
2: iya.
0: Kenapa hanya cewek? Kan banyak tuh orang nggak tahu.
2: Iya, aku juga nanya kenapa?
0: Karena yang pertama, di dalam darah cewek itu tuh ada makanan si kuyang.
2: Si bayi, bukan?
0: Ah, itu salah satunya. Dan yang paling pasti itu pertukarannya itu adalah ini. Mohon maaf ya, ini ya untuk perempuan dan yang lain itu adalah darah kotornya kalian. Itu yang menjadi pertukaran sehingga cewek itu bisa jadi kuyang. Laki-laki apakah tidak jadi kuyang?
2: Nah, itu dia. Nah,
0: kalau laki-laki beda yang namanya kuyang, tapi
2: kayang.
0: Kalau kayang mah semua tuh, aja bisa ya. Nah jadi kalau kita berbicara tentang urban legend, untuk perempuan itu rata-rata adalah kuyang. Tapi untuk laki-laki itu adalah Mariaban namanya.
2: Enggak tahu aku itu apa.
1: Baru dengar Mariaban.
0: Kalau urban legend mah aku hafal apa aja yang
1: ternyata urban itu legend. Gimana bentuknya tuh?
0: Urban legend itu tuh seperti gendurwo. Jadi dia berbadan besar, berambut panjang, bermata merah. Tapi rambutnya itu tuh seperti bulu landak.
1: Oh.
0: Dia tinggal di rawa-rawa yang kita kan Kalimantan kan banyak kan rawa. Nah, dia itu tinggalnya di rawa-rawa, tempat-tempat seperti rawa-rawa. Dan kebanyakan itu adalah laki-laki. Laki-laki yang awalnya yang pertama adalah putus cinta. Laki-laki yang awalnya putus cinta lalu mengejar cintanya itu dengan ilmu hitam. Dan akhirnya ilmu hitam tersebut disalahgunakannya dengan

0: menyiksa perempuan-perempuan yang dia sukai. Gitu. Yang aku dapat tanda kutip yang aku dapat ceritanya dari seseorang ya. Emang amun kita berbicara tentang urban legend itu banyak banget ceritanya. Entah yang mana yang benar, yang mana yang benar, kita yang namanya riwayat cerita ya. Pasti dari dengar dari ini, dari ini, dari ini.
1: Iya betul, karena ceritanya dari mulut ke mulut.
0: Dari mulut ke mulut. Tapi yang aku dapat cerita ini emang dari yang pertama adalah tokoh adat dan tokoh agama. Yang aku dapat cerita ini.
1: Oke.
0: Bahkan terkait pesugihan di Kalimantan pun itu tidak hanya dari kuyang.
1: Iya.
0: Ada juga yang jual sate gagak. Ada.
1: Sate
0: itu
1: ayam.
0: Kalau di daerah bukan di luar daerah Kalimantan ya. Kalau orang sudah melakukan ritual sate gagak itu bisa dikatakan adalah orang sakti. Sedangkan di Kalimantan itu adalah hal yang lumrah gitu.
1: Berarti di daerah-daerah ya biasanya.
0: Daerah-daerah yang emang jauh daripada perkotaan.
1: Oke.
0: Dan aku pernah ikut.
1: Ikut apa nih? Ikut ritual.
0: Ada seret.
1: Hah?
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh. Iya.
1: Dasrek sosok Inggris.
0: Belajar.
1: Oh iya.
0: Gimana sih yang benar?
1: That's right.
0: Ya gitulah. Dan aku pernah ikut bukan ikut secara ritual formalnya ya. Ikut untuk aku penasaran aja terkait apa aja sih yang perlu disiapkan dalam ritual penjualan sate gagak di dalam hutan Kalimantan. Banyak banget. Dan itu perlu modal yang sangat banyak banget.
1: Serem ya. Kalau udah ngomongin urban legend di tanah Dayak tuh banyak ya.
0: Banyak banget. Banyak. Apalagi itu kan yang di darat nih. Belum lagi aku cerita yang di air.
1: Ada juga. Emang di air ada.
0: Ada. Apa itu tuh? Yang namanya adalah hantu banyu.
1: Hantu banyu.
0: Ah, biasa kan ada anak tenggelam tuh.
1: Oh, yang nyeret ya.
0: Sungai Gahayan itu pasti dikaitkan dengan hantu banyu. Sosok misterius penunggu Sungai Kalimantan. Wow, itu dikaitkannya dengan makhluk mitologi yaitu buaya.
1: Buaya putih.
0: Iya.
1: Aku pernah dengar juga ceritanya.
0: Dan aku pernah ikut ritual mereka juga.
1: Ya ngeri nih, jangan-jangan hari ini bukan Ruspan ya? Iya kayaknya. Kebanyakan ikut ritual nih. Ini kayaknya bukan Ruspan deh.
0: Pokoknya asalkan aku tidak bisa berbahasa Inggris, itu tetap aku. Kalau aku tiba-tiba bisa bahasa Inggris, berarti bukan aku.
1: Oke.
0: Okay. Dan yang tahun kemarin kan ada tuh, yang hampir 2 hari, dan aku ikut. Dan aku ikut dengan waktu itu aku terlibat juga karena aku memang dipanggil waktu itu ke situ.
1: Oh, kirain dipanggil
0: dan
1: kemana?
0: Aku dengan PD-nya ikut nyebur.
1: Terus kamu ditarik nggak?
0: Yang aku jujur ya, perasaan yang aku rasakan itu kaki itu nggak bisa gerak waktu itu.
1: Terkunci ya?
0: Terisap oleh tanah yang di bawah. Kan di bawah itu ada lumpur. Jadi aku jelaskan dulu ya, di Sungai Kalimantan itu bawahnya itu tuh lumpur, atasnya itu lumpur. Terus tanah pasir-pasir, lalu lumpur lagi. Jadi kalau kita tenggelam, sebenarnya secara psikologis yang aku analisis ya, ketika kita tenggelam kehabisan napas kan kita enggak bisa ngapung ke atas. Otomatis kan ke bawah. Karena tubuh kita kemasukan air, gravitasi air. Jadi itu tuh seperti pasir hisap. Semakin tinggi yang di atas itu semakin ngebuka. Nah, terkecuali beban tubuh kita itu mengapung. Beda cerita. Makanya orang yang meninggal bahasa kasarnya tenggelam atau bahasa Kalimantan ini mati lamas ya. Mati lamas itu tuh pasti ketemunya kalau enggak lebih daripada 24 jam atau 48 jam. Jarang yang kurang daripada 1 hari. Karena emang harus ini dulu, kalau nggak ketemu titiknya di mana itu harus ke bawah, kalau benar-benar ke bawah ya. Karena kan kita tidak berani ngambil resiko juga kan, terkadang otomatis kan kita hanya mengikuti radar sesuai dengan teknologi yang ada. Jadi otomatis nunggu badan ngembung dulu, naik dia, karena gravitasi bawah itu tuh. Dia status statusnya kayak ngisep gitu nah.
1: Ngisep ya.
0: Ngisep. Jadi begitu. Dan aku pernah menyaksikan bagaimana dari bawah itu tuh tiba-tiba naik ke atas.
2: Serem ih.
0: Karena kalau urban legend aku pernah semua, apa yang aku enggak pernah?
2: Ngeri. Mau ikut enggak kamu?
1: Kayaknya enggak dulu deh karena aku enggak bisa berenang, Kak.
2: Oh, kalau aja ikut.
1: Jadi korban selanjutnya.
2: Aduh, jangan dong. Jangan.
0: Tapi itu sebenarnya itulah yang dikaitkan mereka itu dengan apa sih namanya? Hantu banyu dan yang lain-lain.
2: Dan aku ngelihat kan sekarang banyak tim SAR kan yang di Kalimantan Tengah nyari yang hilang gitu kan. Dan memang rata-rata benar gak sih anak kecil?
0: Ya rata-rata anak kecil emang di bawah dari 15 tahun biasanya rata-rata. Yang aku temukan, yang aku tahu infonya ya.
2: Kirain kamu yang nemuin, bukan?
0: Bukan, oh, aku yang nemuin.
2: Kamu bilang tadi aku temuin.
0: Informasinya.
1: Ya juga yang baru-baru kemarin ya.
2: Iya, ada
1: ya,
2: yang kemarin.
0: Itu anaknya tuh dekat rumah aku.
2: Wah, jangan jangan
0: dekat rumah aku.
2: Kayaknya nanti dia datang ke rumah kamu, Ruspan.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mampir aja kata aku. Siapa tahu kan dia mau makan, ku kasih makan. Kasihan juga.
2: Iya sih. Kalau ngomongin soal apa ya hantunya orang Kalimantan tuh banyak ya dan
0: banyak banget.
2: Jadi aku sebagai pendatang juga kayak awal-awal cuma tau kuyang gitu. Tapi pas baik cerita-cerita kayak ada makhluk-makhluk lain gitu kan, penunggu Sungai Kahayan dan lain sebagainya, itu aku percaya. Awalnya aku gak percaya dengan hal-hal seperti itu, tapi ketika udah ada orang asli Dayak yang cerita itu gak bisa dipungkirin lagi. Berarti ya beneran, beneran ada gitu. Dan memang aku menghargai sih, kan kita, aku sebagai pendatang kan, jadi kayak ibaratnya ya menghargai budaya lah yang di sini yang masih turun temurun warisan dan lain sebagainya gitu sih ya.
1: Apalagi yang hantu banyu ini ya.
2: Iya.
1: Kalau yang aku dengar-dengar itu kan datangnya itu kan kalau pas hari musim kemarau ya, itu kan lagi muncul gusung ya, kalau kita bilangnya gusung ya, pasir muncul itu. Dan aku dengar itu setiap tahun pasti ada korban kalau setiap gusung itu udah muncul.
0: Itu adalah mitos yang beredar di Kalimantan.
2: Betul. Iya.
0: Gusung, gosong, teluk tuh sama. Kalau ada teluk ya, itu biasanya kalau ada teluk, tahu teluk kan?
2: Tahu ya.
0: Nah, kalau teluk itu kan biasanya itu adalah bagian terdalam daripada sungai ataupun danau. Jadi ada juga mitosnya. Ketika teluk itu muncul, otomatis ada buaya yang muncul. Itu adalah mitos yang ada di Kalimantan. Jadi tidak hanya gosong, bahwasannya ketika muncul gosong pasti ada korban yang tenggelam.
2: Oh.
0: Artinya sebenarnya apa? Tidak mesti kita kaitkan secara mitos terus. Ada sainsnya,
2: iya,
0: ada
2: sih
0: ilmiahnya juga. Dan yang pasti adalah bagaimana kelalaian dari orang tua dan hal-hal yang lain itu tetap harus diwaspadai.
2: Iya,
0: terkait yang apalagi kan sungai. Sungai ini kan anggapannya adalah kehidupan. Banyak kehidupan di dalam sungai. Contohnya ada partikel, ada tanah. Tanah itu kan sebenarnya hidup juga dia. Dan ada ikan yang pasti.
2: Iya sih.
0: Apalagi kan yang namanya kita menjajak ya, menjajal hidup orang itu bagaimana sih? Harus ada adab dan etika yang perlu dijaga waktu itu.
2: Betul.
0: Jangan melulu disalahkan hantunya. Kasihan juga kan.
2: Iya. Kasihan.
0: Ini gara-gara ini
1: enggak ada ngapa-ngapain
0: malah
2: dilalain.
0: Sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Terkadang diri kita sendiri pun yang over control.
2: Betul.
1: Apalagi kan stigma orang, mohon maaf nih, orang-orang zaman dulu ya, orang-orang tua itu kalau hal-hal yang mungkin terjadi di luar nalar itu pasti sedikit-sedikit tuh dikaitkan dengan hal-hal mistis.
2: Iya lagi.
1: Padahal sebenarnya apalagi kan sekarang ini kan kita perkembangan teknologi ya, zaman perkembangan teknologi. Jadi semuanya tuh pasti ada penjelasan sainsnya, penjelasan ilmiahnya. Jadi enggak semuanya tuh berkaitan dengan hal mistis.
0: Betul.
1: Apalagi kan gusung ini tadi kan betul kata Kak Ruspan kan, gak melulu harus disalahkan hantunya. Betul. Harus dikaitkan dengan hal mistis. Boleh-boleh aja kita datengin gusung. Namanya kan gak setiap minggu, gak setiap bulan kan ada gusung gitu kan. Aku juga sering ke gusung gitu kan. Cuman ya buat santai-santai aja lah gitu kan. Tapi betul lagi kita harus pandai menjaga diri. Karena dimanapun kita berada, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu kalau kita gak hati-hati.
2: Iya sih, ya. Betul, aku setuju dengan kalian berdua nih. Dan dari cerita tadi kan kita udah banyak nih ceritain dari Anissa yang orang tuanya melihat sosok penunggu pohon durian ya.
0: Yang jatuh tadi mungkin duriannya ya. Ternyata orang
2: orangnya yang jatuh. Orang yang jatuh.
1: Ya, mungkin kepala gitu kan.
2: Takut.
0: Mungkin kejedot durian.
2: Iya, kejedot durian ya, terus dia nempel hinggap lagi gitu.
0: Lengket di durian.
2: Terus habis itu tadi kita kaitkan tiba-tiba dari kuyang terus urban legend ya. Terus aku pengen nanya pendapat kalian gitu. Apa sih yang kita dapetin dari cerita kita ini?
1: Kalau aku sih yang pastinya kayak yang aku sampein tadi, kalau kita nih tidak bisa menolak fakta bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka juga.
2: Betul.
1: Tapi bukan berarti semua hal yang terjadi di luar nalar kita itu dikaitkan dengan
2: hal mistis,
1: perbuatan mereka,
2: ya, gitu. Mereka.
1: Karena mereka di dunia mereka, kita di dunia kita sendiri. Dan satu yang aku pahami sampai sekarang ini, kebetulan aku sampai sekarang belum pernah melihat sesosok apapun. Walaupun itu cuma penampakan dan lain sebagainya, aku gak pernah lihat.
2: Kalau ngerasain?
1: Kalau ngerasain, mungkin itu sebenarnya sugesti aja ya.
2: Sugesti sih,
1: ya, betul, sugesti aja. Karena sudah terlalu banyak cerita yang
2: diceritakan,
1: kita dengar gitu.
0: Akhirnya termakan pikiran.
1: Betul.
0: Dan itulah yang menciptakan sugesti itu naik menjadi hayalan.
1: Betul.
0: Seakan-akan kita melihat padahal itu hanya ilusi daripada alam bawah sadar kita.
1: Betul.
0: Itu secara psikologi dan filsafat pemikirannya ada penjelasannya.
2: Betul. Setuju.
0: Tapi
2: setuju.
0: Itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari.
2: Ya, Rospan aja yang pelajarin.
0: Bener, aku pernah mempelajari itu selama setengah tahun.
2: Wow.
0: Tapi untuk psikologi manusia ya.
2: Ya iyalah, masa psikologi hantu?
0: Bukan psikologi sih. Sebenarnya psikologi setan pun bisa dipelajari.
2: Kamu aja lah yang belajar. Aku gak mau sih. Oke, dari Rospan nih.
0: Untuk beberapa hal yang sudah dialami ya, yang pasti aku setuju dengan Anissa, yaitu kita tidak bisa menolak dan tidak bisa kita pungkiri bahwasannya kita hidup berdampingan dengan mereka.
2: Betul.
0: Bahkan duluan mereka daripada kita.
2: Betul.
0: Ada satu hal juga yang perlu ditekankan di dalam diri kita sendiri, dimana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Artinya tetap jaga adab dan jaga etika.
2: Wah, setuju.
0: Itu yang paling penting dan harus kita tanamkan di dalam hati. Artinya tidak harus kita sugeskan semua hal itu ke hal yang gaib. Kasihan mereka.
2: Ya, betul. Setuju.
0: Terkadang mereka pun adalah makhluk yang memang diciptakan dari Tuhan kita sebelum daripada kita juga.
2: Oke. Wow, keren. Ini kayaknya bukan Rospan. Percaya enggak kamu ini Rospan?
1: Agak merinding sih kata
2: tadi. Merinding gara-gara apakah ini adalah doppelganger-nya Rospan? Karena beda banget. Tadi dia enggak jelas kan.
1: Iya lagi.
2: Iya, kayaknya ini udah jam rawan ya Anissa ya.
1: Betul. Tapi emang benar sih. Kan kebanyakan orang bilang kalau udah jam-jam di atas jam 9 ke atas itu udah jam-jam rawan di mana manusia tuh lebih banyak berbicara daripada sebelumnya.
2: Ini sosok asli Rospan kalau malam ya Anissa, jadi jangan heran.
0: Kayaknya aku dari sore tadi berbicara terus ya.
2: Iya, tapi gak serius ini.
0: Iya.
1: Versi berbeda.
2: Ini memang kalau malam Rospan udah beda, bukan Rospan lagi, Dani namanya.
1: Oh, ada nama lainnya.
0: Betul. Iya. Aku kalau pagi di Jerus.
2: Di Jerus deh pagi.
0: Oh. Kalau siang sampai sore itu Rospan.
2: Kalau malam Dani.
0: Tapi kalau live TikTok bisa pantengin di Jerusman.
2: Ini yang live TikTok habis diajak aku bukan kamu ya.
0: Oh iyalah, lupa.
2: Aduh, maaf sorry. Ini udah jam-jam udah ngaco ya. Oke deh, thank you banget buat Anissa sama Rospan udah nemenin aku ya untuk program Zona Gelap ini. Kalian habis ini pulang kan?
1: Iya dong.
0: Aku bekerja lagi.
2: Aduh, semangat ya kerjanya.
0: Iya, demi mencari secerca harapan hidup.
2: Demi sesop nasi apa nih?
1: Pejuang cuannya. Tapi
2: iya.
1: Aku bingung ini ada orang di TikTok itu ngomong kayak gini. Penjual nasi goreng berjuang untuk sesuap nasi katanya.
2: Dia jual nasi goreng. Nasi goreng. Memang
1: tapi
2: ada
1: sesuap nasi.
2: Memang rada-rada itu cuma umpamaan aja.
1: Betul.
2: Gitu. Oke deh, terima kasih ya buat teman Prodo yang udah dengerin kita nih dari cerita-cerita tadi sampai ke Urban Legend Kalimantan Tengah. Buat Anissa sama Ruspan, hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di rumah dengan selamat ya.
1: Oke.
2: Jangan lupa juga makan ya.
0: Iya.
2: Biar kamu tetap sehat gitu.

0: Oi, tumben perhatian.
1: Idi, aku perhatian sama Anissa lah nih, Kam.
0: Kok ngeliriknya ke aku?
1: Oke, okay, ke kamu aja ya.
0: Oke deh.
1: Oke, oke. Okay, okay. Makasih teman Bro. Habis ini kamu bakal ditemenin lagu dari Ryan Laude dengan judul Lesung Pipi. Jadi aku Jen,
2: aku Anissa,
0: aku Rusman.
1: Nah kan beda lagi kan. Pamit undur diri dari program Zona Gelap.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap

0: Setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
1: Tapi belajar terus kan gak seru, Bu.
0: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
1: Artinya Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
0: Betul itu, Dika.
1: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
0: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
2: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
1: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
2: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
1: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
2: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
1: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
2: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
1: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
2: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Masih di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jadi tadi kita udah dengerin nih cerita bukan cerita horor ya. Cerita lebih ke urban legend Kalimantan Tengah. Dan Jen mau menutup program ini di akhir segmen, mau bilang bahwa di setiap kehidupan kita hidup berdampingan ya teman Pro 2. Jadi kita juga harus menjaga etika adab kita dimanapun kita berada ya teman Pro 2. Dan memang kita harus menghargai budaya yang sudah turun temurun atau warisan budaya ya, itu harus memang benar-benar kita bukan kita harus ikutin, maksudnya kita harus menghargai dan memang kita tidak terlepas dari budaya ya. Apalagi di Kalimantan Tengah ini banyak banget cerita-cerita urban legendnya yang mungkin Jen belum tahu beberapa ya teman Prodo. Nanti juga kita bakal cerita-cerita horor lagi di minggu depan. Oke ya teman Prodo, Jen juga mau bilangin nanti jam 9 malam kita akan ada program cerita cinta dan request lagu, di mana nanti Jen bakal live streaming ya kayak kemarin. Dan jangan lupa untuk join ya teman Pro 2. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, ini Jen langsung tutup dulu dengan ada lagu dari akselerasi musik aktif ya, dari Kementerian Ekonomi dan Pariwisata. Jadi judulnya Ada Hitam, dengan penyanyinya adalah Kila Depia. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan akselerasi musik kreatif dari mana nih? Dari Kila Depia dengan judul Hitam. Jadi sebuah gebrakan baru, kolaborasi lintas genre yang sangat unik ya, yang bertenaga resmi dihadirkan lewat program akselerasi kreatif musik dari Kemenekraf. Program ini mempertemukan unit metalcore Kila Depia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pasa Raja Bua. Lewat kolaborasi ini, lagu Hitam milik Kila Depia diracik ulang dengan memadukan distorsi musik keras serta dentuman ritmis instrumen tradisional Rapai Pase. Karya ini menjadi bukti nyata bahwa musik ekstrim dan akar budaya Nusantara bisa menyatu secara harmonis tanpa saling menghapus identitas. Video klip resmi juga yang berjudul Hitam ini pun dijadwalkan bakal segera meluncur di kanal YouTube Kila Depia Official. Oke, itu dia musik aktif kita pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Jadi sesuai, ya bukan sesuai, seperti biasa ya, pukul 21 sampai 22 akan ada program cerita cinta serta request lagu yang mau kamu request ya, teman Pro 2. Dan sekarang Jen lagi live streaming di TikTok nih, teman Pro 2 bisa join live streaming TikTok kami di Pro 2 RRI Palangkaraya dengan drop requestan lagu kamu ya, yang mungkin belum diputar tadi siang, ingin diputar lagi atau belum sama sekali diputar dan mau mutarin di malam hari ini ya, teman Pro 2. Atau misalnya kamu mau request via WhatsApp juga bisa ya di 0811 523 924. Oke deh teman Pro 2, jangan tunggu requestan dari teman-teman, karena habis ini kalian akan mendengarkan lagu dari Adi dengan judul Menua Denganmu. Oke, jangan lupa ya masuk live streaming kami. Ramaikan TikTok Pro 2 Palangkaraya dengan cerita dan requestan-requestan dari teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia lagunya, Jen akan putar setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih sama Jenny di program Ceritain Cinta Kamu sambil request lagu favorit kamu nih teman Pro 2. Tadi teman Pro 2 baru saja mendengarkan lagu Mangu ya. Wah, ini lagu yang pas itu hits banget ya. Karena itu relate banget sama anak-anak Gen Z zaman sekarang yang melakukan hubungan seperti pacaran atau apapun itu, tapi beda agama ya. Karena di situ ada liriknya dengan cara berdoa yang berbeda dan cara ibadah ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal beda agama ya sebenarnya kembali ke diri masing-masing ya. Kalau mau sebatas cuma jalanin aja, gak ada tujuan yang jelas, atau misalnya kamu udah serius banget nih tapi terhalang keyakinan, coba kayak dipikir-pikirin lagi gak sih. Soalnya Jin dulu juga pernah ada punya crush yang beda agama, tapi sebatas crush saja. Tidak sampai jadian ya teman berdua. Dan memang kalau lagu ini juga kenapa jadi kayak kalau kita dengerin atau kita bawakan lagu ini jadi kayak adem. Adem banget ya membawanya. Dan memang ini Jin salah satu pencipta lagu Mangu juga ya. Bukan karena relate, karena soal hubungan atau apa, karena memang suka aja dengar lagunya. Oke teman Pro 2, ini Jin masih live di streaming ya, live streaming di TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya. Kalau misalnya teman Pro 2 mau request, boleh banget nih langsung join di live TikTok kita karena ramai banget nih. Terus kalau mau lewat WhatsApp juga boleh di 0811523924. Habis ini Jin bakal muterin lagu dari Mahalini yang berjudul Sial nih. Ini dari requestan teman-teman juga ya. Jadi tunggu apa lagi? Cepetan request. Selagi masih ada banyak waktu ya, yang setengah jam gitu sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi jangan putar lagunya setelah ini. Tetap stay tune di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Jen yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Tau gak sih teman Pro 2, tadi baru saja teman Pro 2 mendengarkan lagu For Fraude dari Paul Partohap. Ini dari bahasanya aja kita udah tahu ya teman Pro 2 kalau ini tuh kalimat kata For Fraude itu berasal dari kata bahasa Jerman ya. Yang artinya itu for artinya sebelum dan Fraude artinya kebahagiaan. Jadi ini mengandung emosi kompleks di mana bahagia, berdebar, takut gagal tapi tetap positif. Dan di sini juga makna lagunya itu mengajak pendengar seperti kita untuk berani melangkah walaupun tahu akan ada resiko yang jatuh ya. Lalu menggambarkan proses melewati masa sulit dan percaya bahwa keadaan akan menjadi terang kembali. Dan adapun tekanan dan tantangan hidup membentuk keteguhan hati yang membuat seseorang makin kuat. Dan yang terakhir pesannya yaitu menjadi pengingat bahwa rasa takut atau ragu itu wajar dan semuanya akan baik-baik saja. Dan itu akan berlalu saja kok teman berdua ya kan. Oke, kembali lagi ya teman berdua di apa namanya di program ini kita bakal masih request lagu ya. Buat teman-teman Pro2 yang belum request lagu boleh banget langsung join di live TikTok kita di Pro2 RRI Palangkaraya. Atau teman Pro2 yang mau request by WhatsApp juga boleh di 0811523924. Jadi abis ini Jen bakal apa namanya memutar lagu dari mana? Dari Koldiak dengan judul I Don't Mind. Semoga lagu ini nemenin teman Pro2 ya yang lagi perjalanan pulang dengerin kita di radio kesayangan kalian. Tapi kayaknya teman Pro2 lagi pada CFN gak sih Car Free Night ya. Kayaknya rame banget ya Bundaran Kalimantan Tengah hari ini ya. Oke deh teman Pro2 tanpa berlama-lama lagi ini jangan putarkan lagunya. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah
yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

0: Malam, jangan galau malam-malam bareng Jen yang nemenin kamu ya teman Pro 2. Jadi baru saja kamu mendengarkan esensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Jadi semoga teman Pro 2 dimanapun kalian berada tetap dalam perlindungan ya, dan tetap jaga kesehatan buat teman-teman di luar sana. Dan untuk setelah ini Jen bakal masih membuka requestan teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau request lagu nih, boleh banget langsung join aja di live TikTok kami di RRI Pro 2 Palangkaraya, atau mau lewat via WhatsApp juga bisa ya di 0811-523-924. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan coba cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, pas banget nih udah jam 10 di mana waktu requestan telah berakhir ya teman Pro 2, dan kita bakal berada di program yang berbeda lagi, yaitu sleep call, yaitu nemenin overthinking kamu sebelum tidur ya teman Pro 2. Jadi ya sampai sini dulu ya untuk kita requestan lagu. Nanti kalian ketemu Jen lagi besok kok di siang hari, dan kita bakal request lagi ya teman Pro 2. Jadi tetap pantengin terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya di radio kesayangan kalian. Ya teman Pro 2, gimana nih? Sekarang kan udah jam 10 ya. Tadi kan Jen bilang teman-teman rata-rata kayaknya lagi di acara CFN ya, lagi seru-seru banget ya di sana. Sayang banget Jen gak bisa ke sana karena ya lagi menemani teman Pro 2 ya di radio. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal berbincang-bincang lagi dengan topik overthinking ya. Mungkin beda ya nanti topik yang bakal Jen sampaikan ke teman-teman sebelum tidur. Ya tetap semangat aja buat teman-teman yang lagi di luar, yang lagi dalam perjalanan pulang ya, apalagi sekarang lagi malam mingguan ya. When ya bisa malam mingguan bareng pasangan. Kalau ngomong soal pasangan ya jadi pengen punya ya, tapi ya nanti aja deh, ada waktunya kelak. WKWKWK. Oke nih teman Pro 2, kita nanti ketemu lagi dengan obrolan yang berbeda ya, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya buat teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Kalimantan Tengah bukan sekedar jantung Borneo, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru Nusantara. Menyusul capaian positif investasi beberapa tahun lalu yang menembus puluhan triliun rupiah, potensi hilirisasi sawit, energi hijau hingga ketahanan pangan siap dikembangkan. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko yang transparan, mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk tumbuh bersama. Sebagai gerbang penopang ibu kota Nusantara, keberhasilan investasi hari ini adalah lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat bumi Tambun Bungai. Mari wujudkan investasi berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen yang bakal nemenin kamu ya di program Sleep Call. Nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Wah, ini Jen mau bahas yang lebih itu ya, bukan lebih dalam ya, biasa aja kita ya, santai ya teman Pro 2. Buat kamu yang udah di rumah nih sambil dengerin Jen di radio kesayangan kalian nih, pernah gak sih kalian berpikiran apakah aku sudah menjadi versi terbaik dari diri sendiri atau saya hanya mengecewakan orang tua? Ini kalau ngomongin soal orang tua ya, pasti di benak kita sebagai anak ya, pasti mikirin orang tua itu kedepannya kayak seperti apa nanti di masa yang akan datang. Kan umur terus bertambah, terus kita kadang mikirin kesehatan orang tua kita, segala ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kayak apakah dengan kamu merubah diri itu, apakah bisa membuat orang tua kamu bahagia? Apalagi kalau misalnya kamu mikirin malah yang lain, apakah saya hanya mengecewakan orang tua saya aja untuk tidak jadi yang terbaik gitu. Kadang kan orang tua rata-rata ngelihat kayak kalau anaknya udah sukses pasti dia ngelihat dan memperhatikan orang tuanya. Tapi kita juga kadang sebagai perempuan ya, kita sama-sama berbicara dengan perempuan gini, kayak pasti berat banget ya, apalagi kalau misalnya kamu anak pertama, enggak sih, kadang pikulan bebannya itu berat banget. Dan tau gak sih kenapa akar penyebab overthinking ini, karena ini bahasanya kayak merobohkan definisi sendiri, definisi dirimu sendiri. Karena menilai versi terbaik seringkali terjebak pada pencapaian kasat mata seperti karir, status, dan lain sebagainya. Padahal proses bertumbuh dan menjadi manusia yang lebih tangguh juga merupakan pencapaian yang besar. Karena di zaman sekarang untuk jadi kuat aja itu dilihat dari status, karir, ataupun materi yang bisa dikuasai gitu. Lalu juga dengan beban emosional yang berlebih. Biasanya rasa takut mengecewakan itu biasanya bersumber dari rasa terima kasih yang terdistorsi menjadi beban moral berlebihan. Ini kalau misalnya konteksnya ke orang tua ya teman Pro 2. Lalu pernah juga gak sih kalau misalnya kamu makin larut malam nih, biasanya pikiran tuh makin berat, tapi di antara berat itu pasti sepi yang melanda. Terus kamu mulai memutar balik ingatan biasanya, mengingat kembali setiap usaha yang udah kamu peras, setiap lelah yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun, dan setiap keputusan yang kamu ambil. Namun bukannya merasa jadi puas, justru kamu merasa pencapaianmu itu selalu kurang. Sama sih kayak aku ya. Kadang kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, terus di akhir kita melihat kayaknya aku belum cukup deh, kayak kurang deh. Apalagi kalau melihat orang lain yang ibaratnya lebih tinggi daripada kita, udah melangkah lebih jauh, kamu mulai ragu sama jejak kamu sendiri, ada ketakutan yang menghantui diri sendiri. Terus takut juga jika senyum orang tua kamu selama ini hanyalah cara mereka menyembunyikan rasa kecewa. Ya gimana ya, kalau orang tua itu pasti di depan kita kadang kayak senyum, maksudnya kayak bahagia, tapi di belakang itu mungkin ada ya, ada aja yang memendam rasa kekecewaan. Terus habis itu aku juga bingung ya kata-katanya. Dan cara kita juga untuk membanggakan orang tua itu pasti punya sikap yang berbeda-beda, kayak actionnya berbeda-beda ya. Namun ya teman Pro 2, coba kita rehat sejenak dulu ya, dan kita lihat nih dari sudut pandang yang mungkin lebih jujur nih. Ketakutan kalian untuk mengecewakan sebenarnya adalah bukti ya teman Pro 2, betapa besarnya rasa sayang dan rasa hormatmu kepada kedua orang tua kalian. Hanya saja biasanya tanpa sadar mungkin ya teman Pro 2 itu menyerap semua harapan itu menjadi beban yang menindih di bahu kalian sendiri. Kamu juga menuntut diri kamu untuk menjadi lebih sempurna, seolah-olah untuk membahagiakan orang tua, padahal kamu harus melompati semua standar lebih tinggi di kepala kalian.
Padahal versi terbaik dari diri teman Prodo itu bukanlah tentang memenangkan sebuah perlombaan atau memenuhi semua ekspektasi tanpa celah. Versi terbaikmu adalah ketahananmu untuk terus berdiri setiap hari, keberanian untuk bertumbuh dari kesalahan, dan niat yang baik yang terus kamu bawa dalam setiap langkah. Kadang ada statement orang tua Jen yang paling Jen ingat sampai saat ini. Apapun yang kamu kerjakan, lakukan, gunakanlah itu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Karena terkadang pekerjaan itu berat, kadang stres, overthinking berlebih, dan mikirkan ke depan apakah aku bisa menjadi versi yang terbaik di mata orang-orang, di mata orang, apalagi di orang tua ya. Karena penting banget gak sih teman perdua kalau soal seperti itu. Nah, terus juga orang tua itu mengharapkan yang terbaik lah buat anaknya. Apalagi Jen kan dekat sama papa ya. Papa jadi itu kebetulan ya, memang orang hebat juga enggak ya, biasa-biasa aja. Ya layaknya ayah pada umumnya ya. Tapi kadang support papa Jen itu membuat hati Jen jadi lebih tenang. Walaupun di belakang ya ada masa-masanya lah yang susah, tapi tetap aja dijalanin, karena setiap langkah kalian itu adalah proses ya. Dan memang orang tua itu ingin mengharapkan anaknya menjadi lebih baik dari segi penampilan, pekerjaan, style dan lain sebagainya ya. Dan pasti juga ya, apalagi kalau papa Jen itu, karena Jen adalah anak terakhir dan anak perempuan satu-satunya, jadi memang agak disayang dan banyak bawelnya juga ya orang tua itu kepada Jen. Dan memang dengan pengajaran orang tua, kasih sayang, suportivitas dan lain sebagainya, ya sampai sekarang Jen bisa tumbuh dan memang besar di sini ya. Maksudnya kayak Jen udah jauh dari orang tua selama 4 tahun dan memang sampai saat ini kuat-kuat aja sih ya, walaupun ada gebrakan yang tidak terduga, tapi tetap dijalani dengan segenap hati, sepenuh hati. Dan Jen bukan tipe orang yang kalau ada orang yang berbuat salah Jen langsung dendam atau enggak. Jen itu tipe orang yang membawa dalam doa, mengharapkan buat teman-teman atau siapapun yang memang pernah berbuat salah itu diampuni, dan semoga mereka menjalani aktivitas mereka dengan baik. Karena ya buat apa ada rasa-rasa dendam dan benci ya, karena ya kita manusia, wajar aja kok ada rasa-rasa seperti itu. Dan papa Jen juga bilang kalau misalnya ada sesuatu yang gak bisa kamu ceritakan, ya ceritakan, karena kalau dipendam itu gak baik ya

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam ya bersama Jenny yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Gimana nih buat teman Pro 2 jam segini? Tadi udah apa namanya ya? Udah agak relax gak nih pikirannya atau masih kepikiran nih tentang mungkin overthinking selain tadi udah Jen sebutin ya. Bukan sebutin, apa jelasin ya? Bagaimana dengan kedepannya orang tua itu bakal melihat kamu, apakah kamu bakal kecewa atau misalnya dibanggakan gitu ya. Kadang juga kita gak tahu ya prinsip orang tua kita, tapi kita tetap sayangilah orang tua kita ya teman Pro 2, karena ya mereka lah yang memang sudah menjaga dan membuat kita apa namanya jadi versi yang agak lebih baik ya buat kamu semua teman Pro 2. Juga kalau ngomongin soal overthinking ya, mungkin hari ini teman Pro 2 ada yang lagi capek nih, capek banget sama apa tuntutan misalnya tugas-tugas atau hal yang mungkin agak apa ya sensitif ya di hadapan teman Pro 2 gitu. Tapi tenang aja ya teman Pro 2, kadang memang masalah itu silih berganti ya. Pasti ada aja masalah yang datang dari sisi manapun itu. Tapi kalau Jen sih ya tipe orang yang ya biasa aja, tenang aja, gak terlalu mikirin itu secara berlebihan gitu ya kan. Seringkali juga ya mungkin yang diinginkan orang tua itu tidak serumit yang teman Pro 2 bayangkan. Mereka tidak menuntut teman Pro 2 untuk menaklukkan dunia. Weh, kayak apa aja ya Raja Iblis. Kayak di film-film nih teman Pro 2. Mungkin ya orang tua teman-teman Pro 2 itu hanya ingin melihatmu bertahan, hidup mandiri dan menemukan jati diri kamu. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya teman Pro 2, itu tetap apa namanya menjaga kestabilan kamu ya. Karena terkadang juga kita apa namanya kepikiran gitu, apakah nanti di masa yang akan datang aku menjadi pribadi yang lebih baik atau misalnya begitu-begitu aja kehidupannya ya. Jadi saran Jen ya teman-teman Pro 2 itu pelan-pelan aja dalam di setiap langkah teman-teman itu pelan-pelan aja, karena kalau kita buru-buru dan pada akhirnya itu salah ya percuma juga ya teman Pro 2. Kamu juga tidak sedang tertinggal dan kamu tidak sedang gagal untuk teman Pro 2. Kamu hanya sedang berjuang dengan penuh keunggulan. Keunggulan, kesungguhan. Jadi ya berbuatlah sesungguh-sungguhnya biar nanti teman Pro 2 di masa yang akan datang jadi lebih baik lagi. Mungkin di awal teman Pro 2 ada beberapa yang merasa dirinya biasa aja atau ada udah yang ngerasa minder dan gagal duluan. Tapi jangan kita tanamkan pikiran seperti itu. Terkadang kita harus berbuat apa ya, harus berkembang ya, berkembang dan patahkan statement yang mengatakan bahwa kamu itu gak bisa. Padahal kita bisa aja kok dengan berusaha, banyak komunikasi dan relasi. Terkadang kita butuh juga orang di sebelah kita untuk mensupport kita ke depannya. Gitu ya teman Pro 2. Nanti kita masih berbincang-bincang lagi ya di sleep call, temenin overthinking kamu sebelum tidur ya teman Pro 2. Tapi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya di jalan, karena lagi rame nih. Malam mingguan biasalah. Oke, di sini Jen bakal pasang lagu dari Gitam dengan judul Mulai. Semoga lagu ini membuat teman Pro 2 agak jauh lebih santai malam hari ini, enggak stres ya. Terkadang kita malam-malam itu malah stres ya. Oke, tapi jangan kemana-mana, ini dia lagunya. Check it out.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang nggak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Ya, tadi teman Pro 2 baru saja dengerin lagu Rona Merah Langit karya Kunto Aji. Siapa sih gak kenal Kunto Aji ya? Kadang lagu-lagunya itu kayak relate banget sama kita ya, anak muda Gen Z zaman sekarang yang lagi-lagi ya tentang apa ya, lagu-lagunya ya pas banget relate deh. Mau tentang cinta lah, habis itu tentang pekerjaan dan lain sebagainya ya. Tapi kalau ngomongin lagunya Rona Merah Langit itu pasti punya makna ya. Dimana makna lagu ini adalah dimana setiap perjalanan hidup selalu memiliki titik balik. Ketika dua jiwa saling menemukan, keraguan dari masa lalu perlahan sirna. Rasa haru berubah menjadi syukur, melahirkan keberanian baru untuk melangkah bersama di masa depan. Suasana hati ini bagaikan langit sore. Kehangatan mentari yang tenggelam melukiskan warna merah yang indah di cakrawala merupakan sebuah simbol cinta dan janji akan hari esok yang lebih cerah. Meninggalkan masa lalu memang tidak mudah, namun warna merah langit menjadi saksi bahwa melepaskan adalah cara terbaik untuk memulai lembaran baru yang penuh keyakinan. Wah, ini cocok banget ya teman produk kalau ngomongin soal apa namanya, memulai lembaran baru. Wah, ini kayak pas banget buat kita yang mungkin lagi apa ya, ya stres-stresnya malam ini, dan memang kita juga membutuhkan yang tadi kita bilang makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial di mana kita membutuhkan orang untuk dengerin curhat kita dan lain sebagainya. Nah, teman Pro 2, jika misalnya pikiran itu datang lagi, misalnya pikiran apapun itu tentang orang tua, masa depan kamu, terus abis itu pekerjaan kamu dan lain sebagainya, ingatlah satu hal ini ya dari Jen. Kamu tidak perlu menunggu sampai berhasil meraih segalanya hanya untuk merasa pantas dihargai. Setiap usaha kecil yang teman Pro 2 perjuangkan hari ini itu udah cukup untuk membuktikan bahwa kamu tidak sedang berhenti, apalagi gagal ya. Biarkan dirimu bernapas, maafkan juga kekurangan yang belum sempat kamu benahi, dan percayalah, pasti prosesmu berjalan sesuai waktunya ya teman Pro 2. Jen juga mengucapin buat teman Pro 2 semangat dan selamat beristirahat ya. Kadang-kadang kita butuh istirahat yang cukup ya teman Pro 2. Dan selesaikanlah hari-harimu yang akan datang dengan rasa damai pada dirimu sendiri ya. Damai aja ya, kadang juga ada masalah-masalah, itu adalah hal yang wajar ya teman Pro 2. Jen mengucapin selamat istirahat buat teman-teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena abis ini jam 11 bakal ada music only atau just music yang bakal nemenin tidur teman Pro 2 nih, kalau misalnya belum mau tidur tapi masih mau dengerin kita. Oke deh teman Pro 2, Jen pamit undur diri dari program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Dan Jen mengucapin juga selamat malam dan selamat beristirahat buat teman-teman yang udah di rumah. Tapi kalau masih jalan-jalan malam ini karena ada CFN, it's okay ya teman Pro 2. Hati-hati nanti di jalan ya teman Pro 2. Tetap dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu. Oke teman Pro 2, ini Jen masih ada beberapa lagu lagi yang mungkin teman Pro 2 mau dengerin ya. Oke, tetap stay tune terus di 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.
4: Esensi buku dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain, hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi. Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, Buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar,

0: harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, karya Sabrina Ara.

Buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga, dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

Taman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Sabtu 15 Agustus tahun 2026. Saya Jen Catherine mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2 Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman pro dua dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program H2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga teman Pro 2 yang baru bangun atau mungkin masih mengumpulkan nyawa gitu ya. Ada juga yang masih di bawah selimut, jangan-jangan malah makin nyaman, dan yang dari tadi udah beraktivitas, wah keren sih teman Pro 2 ya. Malah aja dari tadi on the way ke sini gitu ya, tuh udah banyak masyarakat Kota Palangkaraya yang beraktivitas. Kayaknya hari ini tuh juga diadakan ini ya, lomba lari ya teman Pro 2. Soalnya udah ada tanda-tanda rambu-rambu 5K, 4K gitu-gitu sepanjang jalan GA Bos. Nah, teman Pro 2, hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026, pas banget. Sekarang udah pukul 5 lewat 4 ya. Ini udah pagi hari. Jadi buat kamu yang mungkin sedang bersiap-siap buat olahraga, ada yang jalan-jalan pagi atau mungkin bantu orang tua di rumah gitu ya, ada juga yang berangkat kerja kayak Amala ya, tetap kerja semangat. Atau bahkan masih menikmati suasana pagi sambil ditemani secangkir minuman hangat, itu enak banget teman Pro 2. Intinya apapun aktivitasnya, semoga pagi ini dimulai dengan energi yang positif ya. Kalau umat muslim baca doa, apapun agamanya ya, jangan lupa baca doa teman Pro 2 pagi hari, karena minggu itu waktunya sedikit lebih santai, tapi bukan berarti kita tuh kehilangan semangat gitu ya. Tetap buka hari ini dengan berbagai macam aktivitas yang biasanya gak kamu lakukan pada saat kamu lagi kerja. Biar apa? Biar kamu makin fresh dan gak stres juga. Jadi teman Pro 2, seperti biasa kita akan hadirkan juga ada renungan pagi. Setiap minggu pagi itu ada renungan pagi Kristen. Tapi sebelum itu semua, kita akan hadirkan dulu ada lagu pop nasional Indonesia dari Goliath Indonesia. Kangen banget sama Goliath, sama cinta monyetnya. Tapi ini kita dengerin dulu ya, judulnya Indonesia. Tetap stay tune di Just Music.

Kita gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi. Kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa, Bapak Ibu, seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasanya doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit. Gue lagi kecewa. Gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mujizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita

0: masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
3: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
2: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
3: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
2: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
3: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
2: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
3: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
4: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

2. Info Pro 2, hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nama Pro 2, Disney secara resmi mengumumkan bahwa Zootopia 3 itu lagi berada dalam tahap pengembangan menyusul kesuksesan fenomenal Zootopia 2 di box office global. Zootopia 2 akan menjadi lebih tepatnya udah jadi film animasi Disney dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global, mencapai pencapaian rekor baru untuk studio. Nah, warung laba Zootopia dimulai pada 2016 dengan film pertama yang menampilkan karakter Judy Hopps yang disuarakan oleh Jennifer Goodwin dan juga Nicky Wilde yang disuarakan oleh Jason Bateman. Tahun Pro 2, kabar mengenai Zootopia 3 diumumkan dalam acara penggemar Disney D23 pada Jumat kemarin 14 Agustus. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Taman Pro 2, Spotify akan menghadirkan lencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang. Fitur ini membantu pendengar mengetahui profil artis yang memungkinkan menggunakan persona buatan kecerdasan artificial atau AI, dan Spotify menyebut kepercayaan atau otentitas menjadi dasar penting hubungan antara artis dan juga penggemarnya dalam perkembangan musik. Info Pro 2 terakhir pada pagi hari ini datang dari Gun Il yang resmi meninggalkan ex-Dinary Heroes setelah JYP Entertainment mengakhiri kontrak eksklusifnya berdasarkan kesepakatan bersama. Keputusan ini diambil setelah muncul persoalan terkait sejumlah klaim yang disampaikan seorang perempuan berinisial A melalui komunitas daring. Ex-Dinary Heroes akan melanjutkan aktivitas sebagai grup beranggotakan 5 orang dengan dukungan penuh dari JYP Entertainment. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: cuaca sekarang panasnya gak santai banget deh.
1: Makanya harus siap hadapi El Nino.
0: El Nino ya? Tipsnya gimana?
1: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu gak dehidrasi.
0: Oke, aku catat.
1: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
0: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
1: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan karena itu gampang banget memicu kebakaran.
0: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
1: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

ada, selamat pagi teman Pro 2. Minggu pagi kayaknya enak banget buat olahraga pagi gitu ya. Karena hari Minggu tuh adalah waktu yang paling santai dibandingkan hari-hari yang lainnya. Walaupun kerja, tetap vibesnya tuh kayak santai, libur, gak ngapa-ngapain. Tapi teman Pro 2, bukan berarti juga karena liburan, hari libur kayak gini kamu santai aja ya. Apalagi nih hari tanggal 16 Agustus biasanya tuh di rumah-rumah tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan tuh ada aja lomba ya teman Pro 2, memeriahkan Semarak HUT 17 Agustus. Boleh nih teman Pro 2 yang suasananya kayak gimana-gimana gitu ya, tag Instagram kita. Kalau di Studio Pro 2 Palangkaraya, Studio Pro 1, Studio Pro 4 nih dihiasi berbagai macam ornamen Semarak HUT RI yang gak jauh-jauh dari warna bendera kita teman Pro 2, merah sama putih. Jangan kebalik ya, jangan warna putihnya di atas gitu, itu jadi Polandia. Nah teman Pro 2, buat kamu semuanya, kalau tadi kita ngomongin informasi mancanegara, kali ini ada film Indonesia. Judulnya adalah film Seni Merayu Tuhan. Jadi film ini teman Pro 2 tuh mengisahkan perjalanan seorang pemuda yang menghadapi kehilangan dan mempertanyakan kembali arah hidupnya. Jadi film ini ternyata diadaptasi dari buku karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar yang disutradarai Kesa David Lukmansyah. Jadi sebenarnya ini tuh film religi gitu ya, judulnya aja udah religi. Cuman karena pemain pemeran utamanya adalah Ari Irham, jadi yang malah salpoknya ini bukan film religi gitu. Mungkin vibesnya kayak bukan religi aja sih teman Pro 2. Nah ini tuh bercerita tentang Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham, seorang pemuda yang lebih banyak menikmati kehidupan bersama dengan teman dan kekasihnya. Ia juga semakin jauh dari keluarga serta kehidupan spiritual yang sebelumnya dikenalnya. Hikmah memiliki hubungan yang kurang dekat dengan sang ibu yang diperankan oleh Rieke Diah Pitaloka. Ia sering mengabaikan pesan dan panggilan ibunya serta jarang banget meluangkan waktu untuk pulang. Kemudian kehidupan Hikmah ini nih teman Pro 2, itu tuh berubah ketika sang ibu tiba-tiba meninggal dunia. Nah kehilangan itu tuh membuatnya berhadapan dengan rasa bersalah dan penyesalan yang selama ini ia abaikan. Kemudian Hikmah yang diperankan sama Ari Irham itu mulai mempertanyakan kembali kehidupan yang selama ini dijalaninya. Ia berusaha mencari makna dan kehilangan serta memahami kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Nah dalam prosesnya itu tuh Hikmah menghadapi pergulatan batin yang tidak sederhana. Ia harus berhadapan ada perasaan marah, bingung, atau bahkan keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Nah terus juga perjalanan Hikmah juga ditemani Hotip yang diperankan Ade Teuku Rizky, sahabat masa kecilnya. Sementara itu Sophia yang diperankan Lutesia merupakan kekasih Hikmah dengan latar keyakinan berbeda. Jadi kompleks banget, udah mangu tiba-tiba jadi piatu gitu ya. Kemudian kehadiran kedua orang itu membuat perjalanan Hikmah semakin kompleks. Ia harus memahami apa sih arti dari persahabatan, cinta, keluarga, keimanan dalam kehidupannya. Gitu sih teman Pro 2. Film ini itu dijadwalkan akan diproduksi Wahana Kreator yang dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Agustus kemarin teman Pro 2. Intinya Seni Merayu Tuhan itu membawa kisah kehilangan, penyesalan, dan perjalanan seorang anak menemukan kembali arah hidupnya. Aduh, kalau mangu-mangu gitu kayaknya enak deh buat ditonton ya. Udah lama juga kita gak dengerin film religi ya, dari kemarin film horor-horor terus. Jadi pas banget deh, coba deh ditonton sambil merefleksikan kemerdekaan untuk diri sendiri dulu sih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

3 Pro 2, teman yang terbaik kamu. Tadi malah ngelihat memantau di jalan MH Tamrin di depan kantor gitu ya. Banyak banget orang-orang yang udah jogging, ada yang jalan kaki, ada yang bersepeda. Pokoknya berbagai macam warna mobil dan kendaraan tuh udah lalu lalang dan ramai banget. Kayaknya minggu pagi momen Agustusan itu dipakai orang bukan buat mager-mageran, tapi banyak yang beraktivitas keluar rumah juga nih teman Pro 2. By the way, kalau tadi kita ngomongin ada film religi dengan judul Seni Merayu Tuhan, nah kali ini teman Pro 2, Reza Arab, dia debut sebagai seorang produser film, judulnya adalah Harusnya Horor. Menariknya teman Pro 2, pemain-pemain filmnya itu adalah mereka-mereka yang kemarin itu sempat streaming bareng gitu ya di salah satu programnya Reza Arab teman Pro 2 gitu. Mereka tuh melakukan streaming 100 hari lebih kurang lebih, terus ternyata banyak mendapatkan antusias dari publik dan mereka akhirnya tiba-tiba bikin proyek komedi horor. Diberi judul filmnya Harusnya Horor yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 12 Agustus, berarti hari Kamis ya teman Pro 2. Nah, pembuatan film ini kata Reza Arab tentunya membuka bagi member AA Clan, mereka mendapatkan kesempatan emas untuk mengasah bakat seni acting. Kemarin kan sempat ramai juga tuh film horor komedi judulnya Agak Lain, bahkan sampai ada Agak Lain 2. Terus ada ini lagi film Harusnya Horor. Aku harap sih filmnya kalau bisa lebih atau enggak minimal sebanding lucunya ya teman Pro 2. Karena film horor tapi kita ada lucu-lucunya tapi takut tuh kayak lagi dibawa aja gitu ke dalam tongkrongan. Pernah gak sih kamu kayak ada di posisi gitu teman Pro 2, bareng sama teman-teman lucu asik gitu ya, tapi ada aja kejadian horor. Nah kayak gitu vibesnya, makanya mungkin dekat banget kayak sama kehidupan orang Indonesia pada umumnya, dan makanya film dengan genre ini tuh cukup digemari.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh. Kalau gitu, mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Karena melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat, hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

ya Pro2 teman yang terbaik kamu. Aduh, suara Amal ini mau habis lagi ya. Jangan sampai teman Pro2, karena semangatnya udah membara. Kali ini kita akan puterin lagu Tadulako dari The Vox ya. Ini tuh merupakan seperti biasa pukul 7 pagi dan 9 malam kita akan hadirkan lagu dari program Akselerasi Kreatif Music atau Aktif yang resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta. Kali ini asal Palu, Sulawesi Tengah. Rival Himbran dan juga The Box, langkah ini menjadi bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media buat mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Ada dua musisi yang terpilih, ada Rival Himbran dan juga The Box Band yang mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Langsung aja kita puterin lagunya, check it out.